0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Mangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat. Bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Promo Agarilus!
0: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: dan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Ya sahabat Citra, di program Citra Kopi Dangdut segmen kali ini Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebooknya. Baru nanti Bang Jai juga akan sapa-sapa di via teleponnya. Ya, untuk di via Facebook yang sudah merapatkan barisan ada Dan Ramatikawa hadir dari Jabi SBU, Ilun Alparo hadir dari SKM Nicho. Salam buat Malo, Papa Indah, Buna ini tak ketinggalan juga buat Mardiana di Muara Beliti Ulu. Mama Revandi, spesialnya Revandi ucapannya jaga kesehatan. Rizal M, adik Rizal di Air Lang Sindang Dataran, kirim salamnya buat Mariadi, Malo Saputra, Coces, Andesma Desma, Hartati Tati, Win Kemilau, Mbak Kus, Mardiana, Ridu Edo, spesialnya buat Bang Jai aja. Kau Semiler, selamat pagi Bang Jai, salam santun dari dan salam sehat selalu. Saya Miler Kause, domisili mungkin ya, Jalan Saka, Kelurahan Opara, Kecamatan Maulava, Kota Padang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bejawinian NTT. Salam buat semua sahabat Citra, terima kasih Bang Jai. Salam santun Miler Kause di Kota Kupang NTT. Ada Lek Kasinom juga kembali hadir dari Merasi Bang Jai, merapatkan barisan fan Citra Putra Tunggal. Ada Bunda Deni, salamnya buat Bunda Deni saja. Mbak Kus, Ma Angel, Mama Depan, Bunda ini yang disemah desma yaitu saja. Enggak lama. Ya itu saja, lama nggak gabung di udara, sibuk banyak hajatan. Beh, ya bener banget. Ada Lasmi Sari juga ikutan Adi dari Pengabang SBU, Rasi JDRD ikutan Adi dari kawasan Lubuk Binjai. Zukis Niaska, assalamualaikum hadir Bang Jai. Ada Anitata pagi Bang Jai ikutan Adi dari Muara Nilau. Berlep hadir Bang dari Tematang Cengal. Rini Aneka Arba pagi Bang Jai hadir dari Batu Bandung. Ada Devina Azura hadir Bang Jai dari Lubuk Kupo, titip salamnya buat rekan-rekan di Pematang Tapus, sehat selalu. Arza Faiz Alfawas, selamat pagi Bang Jai, pagi kembali. Kita Purnama Sari, assalamualaikum Bang Jai, selamat pagi, hadir lagi dari kawasan Air Terjun Temam, Kelurahan Rama. Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Babe Ade hadir dari kawasan Mana Resmi Bang Jai, salam kompak selalu bersama Citra Atas Lubuk Linggau. Jian Faiza hadir, hadir juga Bang Jai dari Talang Anjung, mau kirim salamnya buat Harun Talang Anjung. Ma Angel, Not Sumantri, Yanti Suma, Devi Surya Devi, Sukma Devi, apa nih? Sukma Evi, Evi Purnama Sari. Untuk semuanya aja Bang Jai, selamat pagi semuanya. Saiful Anwar, assalamualaikum Bang Jai dari Majalengka. Salam-salamnya buat Malo Saputra, Putra Tunggal, Buna ini Andri Ron, Harun Talang Anjung, Lekar Diansa, Waka Forever, Mang Anwar Erna, Babi Ade, Mang Dalan, M di Mana Resmi, Mariadi, Raja Cinta, Mardiana, buat Bang Jainya sukses selalu. Akila Safitri Ade dari Suban SBU, Ramadhani, pagi Bang Jai hadir nih, salam kenal dari kawasan Jaya Loka. Wanda Widiasari ikutan hadir Bang, dari Guru Agung mau request lagunya Wasiat Cintaku. Ada Hartati-Tati juga, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jai. Hadi dari Blitar Curup, salam-salamnya buat keluargaku, terkhusus buat bapak yang lagi di kebun selalu setia dengerin Radio Citra FM, apalagi kalau Bang Jai yang siaran. Hari kata langan juga hadir, ada juga Guntur Alam hadir Bang Jai dari kawasan Padang Luak Tanding, kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Bang Jai aja, terima kasih. Mardiana, pagi Bang, dari kawasan Muara Beliti Baru, kirim salamnya buat semuanya aja, salam sehat selalu. Maaf ya kawan-kawan belum bisa senggol kalian, soalnya lagi sibuk kerja nih. Buat yang baca, diucapkan terima kasih. Ada Mama Angel juga, assalamualaikum hadir, semoga sehat selalu Bang Jai, amin. Lisanya Sopian, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jai, hadir dari Mupe, banyak Pak. Request lagunya Fata Morgana, kirim salamnya buat Putra Tunggal. Kuda Deni, Mbak Kus, Ma Angel, Ma Depan, Nani, Raja Cinta, Ferry selalu setia, spesial buat cucuku Perandazida, semoga sehat selalu. Bundanya Rafa, pagi Bang Jai, hadir lagi nih, dari Puncak Kasih ke Subun, minta lagunya Teman Jadi Nyaman. Salam-salamnya buat Redo Edo, Arun Talang Anjung, Putra Tunggal, Buna ini, Ma Angel, Ma Depan, Bang Harmono, Bang Artanto, Mariadi, Mardiana, dan semuanya aja dari A sampai Z. Buat abangnya terima kasih. Mas Ponijan R, Citra Kopi Dandu. Assalamualaikum Mas Jai, hadir Mas dari Curup. Aku mau request lagunya Tajamnya Karang. Lagunya dikirim buat sahabat Citra semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Mas Jainya selamat bertugas saja sampai tuntas. Jangan lupa ngopi ya Mas. Ben Hur Hussein hadir dari Taba Padang. Li Sugiyati, assalamualaikum bro. Selamat pagi dari Desa B. Oke, terima kasih banyak ya Li Sugiyati. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di pagi hari ini. Kalau begitu sahabat Citra, Bang Jai akan sapa-sapa juga di via telepon, ada siapa? Silakan di 0733451977. Halo, Citra Kopi dan Duta Garilus LT.
1: Selamat pagi dengan happy ya Garilus LT, sehat segar
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel ya, kawasan Jalan Panas.
1: Iya.
0: Mama Angel sedang apa aktivitasnya?
1: Ini baru selesai mandi lagi apa? Lagi masak nih Bang Jai.
0: Lagi masak. Ya mau ditemani lagu apa ini sambil masak?
1: Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa?
1: Iya, dari siapa itu?
0: Nanti diputerin ya dari Melili. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Dian Paiza, ya Bang Radu Edu, Bang Harun ya, yang ada di Talang Anjung ya, Pipun Nama Sarinya juga di sana, Bundi Rapa ya. Makasih tadi salam-salamnya. Buat Mbak Bona ini, buat Leca Sinomnya juga ya. Buat Mas Armano juga tadi, walau nggak nyenggol aku senggolin dia ya. Katanya Mbak Putri nggak senggolin dia, dia nggak senggolin Mbak Putri. Kasian juga Mbak Putri kan nggak disenggolin.
0: Betul sekali ya.
1: Iya, buat Mbak Putri tadi ya, buat Mas Artantonya juga tadi ya. Mbak Fatima, buat Mama Isra, Mama Devan, Mbak Kut, Mbak Wijanti ya. Bapak Lera Hidi juga, Aki Amir, Mbak Amin. Buat siapa lagi itu, Bang Yan Pahing ya, Mas Soekarno. Kayaknya teman-temannya aja lah yang lagi
0: dengan
1: kehidupan dunia ya, salam kompak semuanya, selamat apa sarapan pagi ya. Spesialnya buat keluargaku, keluarga besarku juga ya, Bang Ayu, adik, mantu, cucu, keponakan semuanya. Diberikan kesehatan, lancarkan segala urusan rezekinya. Bekerja juga, semoga selalu sehat sekeluarga, lancar segala urusan rezekinya. Selalu bahagia. Selamat
0: pagi sampai tuntas ya. Ya, terima kasih banyak ya, Mama Angel ya.
1: Iya, makasih kembali atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel, kawasan Hujan Panas sudah bergabung. Kita sapa lagi, ada siapa lu? Citra Kopi dan Duta Garilus LT.
2: Pagi dengan sehat Garilus LT, sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Miss ya, kawasan di Tegal Rejo.
2: Ini Mas, kabar Mas.
0: Baik, sehat alhamdulillah. Mbak Mi sendiri bagaimana kabarnya?
2: Ini Mas.
0: Mbak Mi sendiri bagaimana kabarnya, sehat ya? Ya
2: alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mas. Sedang
2: ini,
0: apa?
2: Ini enggak ada suaranya Mas Jai.
0: Kemarin Bang Jai beberapa hari yang lalu ya, sedang ada kesibukan ujian semester ya.
2: Malumi lah Mas.
0: Iya, baru beberapa hari ini masuk ya kan?
2: Mas.
0: Iya deh Mbak Mi.
2: Ini Mas.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Mi?
2: Lagi yang lagi viral aja lah Mas.
0: Apa itu yang lagi viral?
2: Kalau nggak ada ya, kalau belum ada di anu kan diputar Gadis Kalimantan.
0: Gadis Kalimantan tadi udah diputerin tadi.
2: Ya. Nah,
0: request dari Putri tadi.
2: Iya.
0: Yang lain apa?
2: Ya,
0: oke, pilihan aja ya.
2: Iya Mas.
0: Salam samanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mama Angel, Kangge Mama Irma, Kangge Mama Tepan, Kangge Mbak Fatima, Kangge Mbak Wijianti. Panggil Bu Karpit, Pak Karpite, Mas Arief, panggil Mas Hartanto, panggil Kang Harmono, Wahyu, panggil Pak Jono, Pak Yono, panggil Budi Sumarmi, panggil Mama Isra, panggil Mbak Pawitin, panggil Pak Rohit ini mungkin-mungkin saya selalu lah Pak Rohit, panggil Pak Harto, panggil Pak Yono, ini kemauan nama.
0: Itu aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya kami Mas Bijay ya, mungkin-mungkin saya selalu diberi panjang umur Mas Bijay.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mbak Miss ya.
2: Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Miss di kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Garilus LT.
3: Selamat pagi dengan happy. Agus
0: Sate,
3: sehat, segar, semangat.
0: Semangat, ya luar biasa sekali. Dengan siapa dan di mana?
3: Pagi Bang Jai.
0: Pagi kembali.
3: Dari kawasan Sukarami Bang Jai.
0: Sukarami, ada Bang, siapa ya? John Wajah ya, bukan ya?
3: Barantika Bang Jai.
0: Oh, Barantika, lupa Bang Jai ya. Barantika sedang apa aktivitasnya?
3: Alhamdulillah, lagi ngopi Bang Jai.
0: Lagi ngopi aja, mau ditemani lagu apa ini?
3: Kata Roro Rumah Merah Jambu, kalau ada Bang Jai.
0: Merah Jambu, Cinta Merah Jambu.
3: Iya, Bang Jai.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya untuk Mbak Angel tadi, Putra Empat Lawang, Wak Ogol, Putri Empat Lawang, Hartanto, Mbak Cicit, Mama Depan, Mama Isla, Mbak Mis, Bunda Fitri, Ucok CS. Untuk Bang Jai-nya, terima kasih Bang Jai.
0: Semoga selalu ya Bang Jai. Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Rantika di kawasan Sukarawi yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Ya sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan di program Citra Kopi Dangdutnya dan sudah saatnya Bang Jai izin pamit. Jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani sahabat Citra. Jadi tetap rapatkan barisan dan tetap tambah kebahagiaan. Nanti Bang Jai akan kembali lagi di program selanjutnya untuk sahabat Citra semuanya hingga pukul 10 pagi. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta

0: nggone 27 ora enek lho sing cocok karo hipertensine Mas Muki.
1: Oh alam Mbak, Mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agalu Serba Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
0: Ya wis, iki bapak e yo, ge masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.

0: Bu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian? Atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: Ya sahabat Citra, ada Sandi Sundoro. Belum terlambat sahabat Citra. Saat ini ya belum terlambat, masih banyak kesempatan gitu ya. Ya, kesempatan memang sudah adalah kesempatan apa? Kesempatan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Ya sahabat Citra, lagu Belum Terlambat yang dinyanyikan oleh Sandi Sundoro ini merupakan ciptaan dari Piyu dan adalah tentang kesadaran diri yang terlambat menyadari perasaan cinta atau kebahagiaan orang lain. Namun sahabat Citra, tetap ada pengharapan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar mengerti dan menumbuhkan rasa cinta sejati ya. Dan lagu ini dimuat dalam album kompilasi dengan nama album The Best Cuts of Piyu. Ya, dan tentunya juga lagu ini memiliki pesan-pesan atau makna yang terkandung di dalamnya sahabat Citra, atau yang terselip di lirik-liriknya, yaitu kesadaran yang terlambat dan juga ada introspeksi dan penyesalan serta harapan dan kesempatan baru. Ya, jadi pada intinya sahabat Citra, untuk sebuah kebahagiaan atau sebuah kejadian yang harus diperbaiki di masa yang depan, itu semuanya tidak ada kata terlambat sahabat Citra. Ya, lakukan hari ini yang terbaik, maka masa depan akan tentunya menjadi lebih baik. Bayangkan itu, aku pun ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia bersama Bang Jai pagi ini hingga pukul 10 pagi tetap rapatkan barisan. Dan untuk sahabat Citra, disimak lagu-lagu pop Indonesia terbaik mulai dari tahun 2015 hingga yang terviral di tahun 2026. Ya, untuk yang mau bergabung silakan rapatkan barisan di 0733451977 pagi ini. Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa. Halo, Citra Pop Indonesia.
1: Pop Indonesia Manglekar. Semangat
0: pagi. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
1: Hits apa tuh?
0: Iya, hits lagunya menggelegar semangatnya.
1: Hits lagunya udah kecepet loh, di mana
0: kecepetannya? Iya, hits lagunya menggelegar semangatnya, coba.
1: Hits lagunya
0: menggelegar semangatnya.
1: Semangatnya?
0: Iya, betul sekali.
1: Aduh, hilang
0: kecepetannya tadi. Bagus.
1: Ya,
0: sedang apa aktivitasnya ini, Mbak Kus?
1: Biasa, lagi bikin tikar lagi.
0: Oh, lagi bikin tikar ya. Cuaca bagaimana di kawasan Tugu Sempurna?
1: Mendung, Mas.
0: Oh, mendung ya?
1: Iya, mendung putih.
0: Oh, mendung putih grimis ya. Tadi. Oh, tadi gerimis. Sama aja Lubuk Linggau tadi sempat gerimis sebentar tuh. Mau ditemani lagu apa ini, Pop Indonesia?
1: Lagunya Merayu Tuhan aja, Mas.
0: Merayu Tuhan ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Buka WhatsApp. Dokter hadir. Mbak Wijanti ya, Mas Yar, Mbak Parija, Mas Tarjo, Mbak Novi, Mbak Ria Tommy, Ayu Lina, Mbak Ria, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Lidia, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Fina Kampar, Mbak siapa, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mas Devan, Mas Sulaiman, Mama Isra, Mama Raka, Mbak Revandi, Ayu Wani, Mbak Suharti, Mbak Sukianto, Mbak Putri, Mbak Lawang. Untuk laki-lakinya nih, Bang Putra Pangestu, Bang Suratno, Bang Putra Mbak Lawang, Bang Harmono, Bang Harno, Bang Samsuri, Bang Sarifula, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin, Bang April, Bang Anwar, Bang April, Mas April, Bang Donki, Bang Hanati, Bang Yansa, Bang Amaja, Bang Purnedi, Bang Sukir, Bang Yan Pain, Pak Edis Mangus, Pak Amir, Pak Rofidi, Pak Oke Mas Boy, Pak Revan, Pak Misu nggak pernah nyenggol sekarang. Pak Yono, Pak Yanto, Pak 2R, Pak Elmi, Pak Vanessa, Pak Pak Asa. Tadi pagi itu aku udah masuk, tapi lepas itu langsung Mama Angel masuk.
0: Nah, belum beruntung ya.
1: Gitu ya. Tapi baik. Ya nggak apa-apa lah, lain kali kan bisa ya.
0: Betul sekali, ini kan udah masuk ini juga.
1: Ya sekarang aku tunggu-tunggu dari tadi.
0: Baik, terima kasih banyak ya, bagus ya.
1: Iya, makasih tentunya ya, spesialnya buat Mas Vice.
0: Baik.
1: Lalu.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada, mungkin aku salah. Terima kasih banyak ada Mbak Kus di Tugu Sempurna sebagai penelpon pertama di program Citra Pop Indonesia pagi ini sahabat Citra, menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra semuanya. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Lagunya menggeledar menggeledar semangat.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kembali menyapa.
2: Iya.
0: Ya, bagaimana aktivitas? Masih sama seperti tadi?
2: Iya, sebentar lagi
0: masih selesai. Masih sama ya. Kalau begitu mau ditemani lagu apa ini?
2: Stay
0: tune ya, nanti diputerin.
2: Selamat tinggal dengar lagu Stay
0: tune
2: ya.
0: Baik, salam-salamnya buat siapa saja Mama Angel.
2: Selamat pagi Mbak Kus. Semoga selalu sehat ya Mbak Kus ya. Dari Parantika tadi ya. Buat teman-temannya aja lah yang lagi dengerin, selalu pantengin, semoga selalu sehat, selamat aktivitas ya, yang udah aktivitas ya. Buat Bang Jaya selamat apa bertugas sampai tuntas. Nanti di konten Bang Jaya yang siaran.
0: Enggak, nanti Bang Jaya cuma sampai jam 10.
2: Ya. Makasih ya Bang Jaya, atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, ada Mama Angel kawasan hujan panas. Kita sapa lagi, halo Citra Pop Indonesia. Halo. Citra Pop Indonesia. Iya, ada Pak Yanto ya, kawasan Waterfall ya.
3: Iya, betul. Itu dari tadi ini, Kak. Bisa-bisa.
0: Sepertinya udah beli radio baru ini ya.
3: Iya, betul. Tiga sekali beli ya.
0: Wah, beli tiga ya biar aman. Kecilin sedikit volume radionya atau agak sedikit menjauh. Biar enak kita ngobrolnya ya. Pak Yanto udah itu ya, udah siap berarti ya ini ya. Sudah standby dari tadi ya. Mau ditemani lagu apa ini?
3: Lagunya dari Armada aja lah.
0: Armada apa judulnya?
3: Pergi pagi pulang pagi. Benar bukan pulang sore ya, pulang pagi ini judulnya.
0: Pagi pulang pagi ya, Armada ya. Sebentar, ada nggak ya lagunya ya? Masuk nggak? Pagi pulang pagi. Nah dari Armada ini ada Pulang Malu Tak Pulang Rindu adanya. Itu aja ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mbak Angel dari Sipakut, buat Radin Narbanto dari Pulau, buat Kang Wahyu, Mbak Mis, buat putrinya juga Mbak Nawang, Jempi, buat Mama Irma, Mbak Nelong, Desi Bawu, Mbak Isri, Mbak
0: semuanya
3: aja.
0: Spesialnya ada buat siapa?
3: Spesialnya buat kita semua, semoga selalu panjang umur.
0: Amin.
3: Berharga juga ya, yang beraktivitas, selamat aktivitas, selamat sukses ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Terima
3: kasih buat Bang Jaya ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Selalu panjang umur.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yanto di kawasan Waterfang yang sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo, Citra Pop Indonesia.
2: Lagunya menggelegar semangatnya.
0: Menggelegar semangatnya Mbak Fatimah kembali menyapa ya.
2: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Fatimah?
2: Ini selesai nyuci, Mas.
0: Oh, baru selesai nyuci ya. Mau ditemani lagu apa kalau begitu Mbak Fatimah?
2: Lagunya apa ya? Tor Monitor aja lah.
0: Tor Monitor aja, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya untuk semuanya aja lah.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ya, terima kasih baik ada Mbak Fatimah yang sudah bergabung dengan menyapa di kawasan Blitar Curup sahabat Citra. Baik, nanti Bang Jaya akan kembali lagi spesial untuk sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia pada pagi hari ini. Sahabat Citra, ungkapan rasa rindu yang mendalam seorang anak terhadap keluarga serta permohonan agar orang-orang yang tersayang selalu dilindungi oleh malaikat dan juga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, seperti lagu yang dijelaskan dalam lirik lagu Malaikat Baik sahabat Citra dari Salsabila Andriani. Dan lagu ini dirilis pada tahun 2007. Ini tidak membahas tentang pencitraan kekasih, melainkan rasa sepi dan doa tulus bagi keselamatan keluarga tercinta. Seperti apa lagunya? So stay enjoy untuk sahabat Citra dari Salsabila Malaikat Baik.

yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar.

0: Bu, bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan

0: 21 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra, ada orang baru lebih gacor. Waduh, keren banget ya sahabat Citra ya. Ini lagu yang dirilis oleh Eko Show, Juan Reza dan Kaselino, orang baru lebih gacor.

Ya sahabat Cira, lagu Orang Baru Lebih Gacor ini semuanya di katakan vokalisnya itu orang timur ya sahabat Citra ya, seperti Eko Show, kemudian seperti Juan Reza, Kaselino sahabat Citra, dan sering disebut Tor Monitor Ketua dengan ciri khasnya dari Eko Show ya sahabat Citra. Dan lagu ini dipopulerkan oleh Eko Show pastinya sebagai rapper ternama Indonesia, dan bisa dikatakan rapper yang cukup senior sekali, yang menceritakan tentang seorang yang berhasil move on dari mantan kekasihnya dan sangat menikmati hubungan barunya. Nah, ini mengandung frasa lebih gacor, bermakna bahwa pasangan yang baru ini jauh lebih seru, menyajikan suasana yang bahagia dan juga menyajikan suasana yang lebih hidup lagi sahabat Citra. Oh, yang manding, yang penting jangan sakit. Ya, jadi gacor enggak tuh, gacor ya kan. Dan pada intinya sahabat Citra, lagu ini juga mengandung makna bahagia dengan yang baru, lupa nama yang rasa ya, dan melangkah ke depan ke hal yang lebih positif, lebih membahagiakan lagi dan lebih berwarna lagi. Beuh, keren banget lah pokoknya lagunya ini sahabat Cira, karena memang terbukti viral sekali, dan lagu Orang Baru Lebih Gacor ini booming banget di Indonesia dan bahkan viral di banyak platform sahabat Cira. Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits. Selanjutnya Bang Legar, semangatnya. Kalau di segmen sebelumnya tadi Bang J juga sudah sapa-sapa di via telepon, dari segmen ini kembali Bang J akan buka apabila ada penelpon yang ingin bergabung di 0733451977. Lapas pigi deng dan. Tapi sahabat Citra, di hari ini informasi untuk cuaca Kota Lubuk Linggau sudah mulai panas, matahari menyinari bumi, dan ini panasnya ekstra sekali, udah mulai terasa walaupun tadi pagi mendung tipis menyelimuti. Hai hai orang baru, lapas hati cepetan. Ya seperti itu namanya perubahan cuaca ya sahabat Citra ya, ada kadang panas, ada kadang hujan, dan ada kadang-kadang juga mendung doang sahabat Citra. Ya yang jelas untuk sahabat Citra, kita nikmati aja mau suasananya seperti apa ya sahabat Citra ya. Dan sahabat Citra, Bang Jai nanti akan kembali lagi sebuah lagu persembahan dari Bang Jai spesial untuk sahabat Citra, lagu Penyangkalan ya. Dan lagu ini menceritakan tentang fase denial, di mana seorang terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, dan meski sadar akan kepahitan yang dirasa dan memiliki fakta bahwa hubungan tersebut harus diakhiri, mereka terus membohongi diri sendiri dan mencoba bertahan demi menghindari rasa sakit. Dan pada lagu ini sahabat Cira mengandung makna, yaitu menolak kenyataan yang pahit bahwa hidup harus selalu bahagia walaupun harus membohongi isi hati sendiri, tapi ujung-ujungnya juga akan pahit juga sih. Dan juga

ini mengandung makna terjebak dalam hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang toksik, sahabat Citra ya. Lagu ini dirilis oleh salah satu band asal Bandung, sahabat Citra, dengan nama For Revenge. Dan lagu ini keren sekali, dan beberapa waktu terakhir ini lagu ini viral sekali di berbagai platform sosial media dan juga menyita perhatian para penikmat musik tanah air ya. Musik-musik modern lah untuk saat ini. Walaupun ini sebenarnya alunannya bukan lagi musik modern, tapi masih generasi milenial lah. Kalau musik modern sekarang kan lebih ke alunan senja gitu, sahabat Citra. So, untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, ada For Revenge Penyangkalan. Stay enjoy.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Aduh,
2: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya sahabat Citra dan Mangu dari 420 dan Carita Utami, lagu yang luar biasa ya. Dan sebenarnya lagu ini udah rilis lama sahabat Citra, namun viral sekali di akhir tahun ini, lebih tepatnya di tahun 2025 sahabat Citra. Iya, Mangu dari 420 featuring Carita Utami yang menceritakan tentang kebimbangan seseorang sahabat Citra dan kepedihan seseorang yang harus merelakan hubungan kandas akibat sebuah perbedaan prinsip ya, seperti perbedaan keyakinan agama. Jadi lagu ini menyoroti fase ketika cinta tak lagi cukup untuk menyatukan dua insan yang memiliki arah tujuan hidup yang berbeda, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Kalau soal mungkin prinsip hidup, mungkin ya bisa lah disatukan kembali, tapi kalau udah konteksnya agama sahabat Citra, itu akan berbeda. Dan air mata kita bicara. Ya, dan ada yang menariknya sahabat Citra, bahwa lagu ini adalah merupakan lagu yang terjadi dari sebuah kisah nyata. Lagu ini diangkat dari pengalaman nyata sahabat Ari Lesmana di Solo yang dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit pada saat itu. Pasangan tersebut pada akhirnya harus berpisah karena arah hidup yang berbeda dan prinsip hidup yang sudah tidak lagi sejalan. Ya, lagu ini sahabat Citra menggambarkan proses penerimaan diri lebih dari sekedar lagu patah hati saja. Mangu adalah tentang proses perdamaian dengan kenyataan dan menerima bahwa tidak semua cinta harus berakhir bahagia dan bisa disatukan. Setelah ini ya, kalau bahas soal lagu Mangu sahabat Citra, dari instrumennya saja sudah menggambarkan lagu ini begitu menyayat hati dan begitu menyentuh di hati sahabat Citra, sehingga membuat para pendengarnya itu seperti dibawa ke alunan nuansa yang berbeda yang menjelaskan sebuah kisah cinta yang harus kandas karena realita yang harus memisahkan. Ya, kalau tadi kita sedikit termangu dengan lagu Mangu, kita sedikit mungkin dengan alunan yang cukup sendu sahabat Citra, tapi Bang J mengajak sahabat Citra hari ini, selain kita mendengarkan lagu-lagu yang berbagai macam makna serta filosofi di dalamnya, Bang J juga mengajak sahabat Citra untuk bahagia. Ya, kalau tadi kita lagu mangu-manguan, sekarang kita harus bahagia sahabat Citra, move on dengan segala sesuatu yang terjadi pada hari ini. Ya, salah satu untuk proses memove on-kan diri itu adalah dengan kebahagiaan ya, dengan senda gurau, dengan sesuatu yang iseng tapi bisa menciptakan suasana yang berbeda dan juga bahagia. Ya, sepertinya lagu satu ini cocok untuk sahabat Citra semuanya. Lagu yang dipopulerkan oleh Ferry Clow menceritakan tentang sindiran kepada seorang yang berubah sikap menjadi sombong atau lupa daratan setelah status sosialnya meningkat ya. Dan lagu ini dikemas dalam bentuk obrolan santai sehari-hari dengan nuansa khas Indonesia Timur. Ya, lebih menariknya lagu ini sahabat Citra, selain merupakan sindiran terhadap perubahan sikap, lagu ini juga mengandung makna setuan komedi dan bahasa lokal khas timurnya sahabat Citra. Ya, jadi bisa dibilang lagu ini diambil dari materi stand up komedi yang kemudian diaransemen menjadi lagu dengan bantuan AI atau generate AI. Lagu ini dipenuhi dengan istilah-istilah lokal nuansa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Timur, seperti penyebutan sosok Om Strom ya, dan orang yang bisa menambal jalan atau pekerja PLN. Jadi ini candaan tentang bahasa Inggris juga terlibat di dalamnya sahabat Citra, seperti Bluetooth device has connect successfully. Wah, pasti udah tahu tuh lagunya apa sahabat Citra. Ya, kalau begitu sahabat Citra, lagu ini sedang viral sekali di tahun 2026, lebih tepatnya di awal tahun 2026 ya. Dan lagu ini tidak sengaja diciptakan, karena memang lagu ini bukan diciptakan melalui studio yang keren, studio yang mewah, tapi cukup menggunakan generate AI, cuma masukkan promnya saja, kemudian secara otomatis jadilah lagu ini sahabat Citra. Ya, seperti apa lagunya spesial untuk sahabat Citra semuanya, Eko Show dan juga Ferry Clow.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.
18: BPJS Kesehatan.
19: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
20: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
19: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
20: Kalau akreditasinya cak mana?
19: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
20: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
19: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
20: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
19: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
21: Semakin 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Hai kesayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jare Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
3: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
4: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Cell T, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek

17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adirilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

Ya sahabat Citra, tentunya karena waktu sudah hampir memasuki pukul 10 pagi, Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan besok kita akan berjumpa lagi sahabat Citra di setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jason pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Berjumpa lagi pagi ini bersama Dina yang bakal nemenin aktivitas sahabat Citra semua. Edisi Rabu 8 Juli 2026. Mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti, ini kita bakal sama-sama dengerin lagu dangdut terbaru ya. Langsung aja rapatkan barisan nih sahabat Citra pagi ini bareng Dina di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Ya, biar semakin semangat ya pagi ini Dina akan awali dengan beberapa lagu untuk menemani sahabat Citra semua. Udah Dina siapin satu buah lagu daripada judulnya Pada Siapa dari Sri Devi. Salah satu kebanggaan juga nih masyarakat Sumsel ya, karena jebolan dangdut akademi yang berasal dari Prabu Muli. Ini sih titisannya Rara Lida nih. Dan ya, Dina akan kembali menyapa sahabat Citra semua nanti di pukul 10.40 ya. Jadi langsung aja ya, siapkan pantun terbaiknya, dicatat-catat dulu, karena selain ini akan kembali menyapa sahabat Citra semua ke via telepon. Yuk sama-sama kita dengerin dulu Pada Siapa dari Sri Devi.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada agarus drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita

0: baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Oke, sahabat Citra, masih baik lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau nih bareng Dina di Citra Gongseng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Dan ya barusan aja kita dengerin beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas sahabat Citra semua karena masih edisi produktif ya. Dan pastinya aktivitas hari ini harapannya berjalan dengan lancar. Baik, langsung aja nih sahabat Citra sesuai janji. Ya Dina sapa kembali sahabat Citra semua untuk tagih pantunnya dulu ya. Dan sebelum sahabat Citra nih yang pantun-pantun dulu, kayaknya Dina dulu sih yang harus mengawali ya. Berwisata ke Kota Padang, ingat untuk menikmati rendang. Saat pagi Rabu telah menjelang, semangat bekerja kembali datang. Waduh ya, hari Rabu tetap semangat kerja. Tapi kalau semangat kerja sih diharuskan setiap hari ya, jangan cuma Rabu doang. Ya semangat terus pokoknya buat sahabat Citra dimanapun berada ya, baik yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah ya, yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap fokus kendaraan walaupun sambil gongsengan dengerin radionya ya. Peraturan lalu lintas juga harus tetap ditaati, jangan sampai keasikan ikut nyanyi, ikut joget, bergoyang senggol ya, sampai-sampai lampu merah diterabas nanti. Oke, dan sahabat Citra langsung aja kita kasih kesempatan untuk sahabat Citra semua yang udah nungguin dari tadi ya, mau adu pantun juga nih. Langsung aja gabungan seperti biasa ke via telepon melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini ke Citra Gongseng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng.
1: Ya Mbak, 326 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget.
1: Masuk, anggit kumara masuk loh Mbak.
0: Masuk, terus gelagapan ngono.
1: Terusan ngono HP kok.
0: Mbak Fatimah ya?
1: Iya Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak E?
1: Kabarnya sehat, ya Mbak Tina nih.
0: Sehat juga dong, Alhamdulillah. Lagi ngapain Mbak Fatimah?
1: Ini apa jenenge Mbak? Itu ngelihat gambar-gambar nang HP.
0: Gambar apa iku? Gambar apa?
1: Iku lho Mbak, nganu ndelok TikTok.
0: Wah, lajen scroll-scroll aja ceritanya nih Mbak Fatimah ya.
1: TikTok nonton Facebook malah.
0: Oke deh, ya sambil Dina temenin scroll-scroll sambil dengerin radionya pagi ini. Pantun dulu Mbak Fatimah, gimana pantunnya yuk?
1: Aduh, pantunnya apa ya Mbak?
0: Apa wae lah yo. Nanti kalau tak kasih tema
1: makan ketimun. Ketimun itu banyak ketannya. Jangan suka duduk melamun. Melamun itu tiada gunanya.
0: Siap. Kalau melamun banyak setannya di dekatnya ya.
1: Melamun ya Mbak, ya enggak melamun.
0: Lah ya biasanya orang-orang yang kesurupan itu kan diawali dari melamun, pikiran kosong gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi jangan melamun ya, cari kesibukan gitu ya Mbak Fatimah ya. Mendingan yang ngoceh gitu daripada yang diem aja. Ya lanjut lagunya Mbak Fatimah, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya apa ya Mbak ya?
0: Apa? Pengennya apa?
1: Mbak, dari Bunda Elvi Mbak.
0: Dari Bunda Elvi mau ditawarin?
1: Ya.
0: Oke, dari Bunda Elvi ada pesta panen. Ada suami yang kejam, ada pengobat rindu, ada lonceng tengah malam.
1: Apa Mbak, pengobat rindu?
0: Iya, pengobat rindu.
1: Itu adalah pengobat rindu adalah.
0: Ya udah, dicoba-coba ya, kita puterin lanjut lagunya. Lagunya, salamnya buat siapa aja yuk.
1: Salam-salamnya buat Mbak.

0: Mbak Fatima dari Sabang sampai Merauke. Oh,
1: saya tinggal di dusun kita sampai kafe dari Batang.
0: Boleh ya, mumpung masih pagi. Ada lagi, senggol semua.
1: Dalam bang, untuk semuanya ada.
0: Oke, spesialnya dulu buat siapa, ada enggak?
1: Spesialnya untuk Mbak Dina aja.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Iyu, Mbak Fatima.
1: Ya, makasih kembali Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, saya Salum, Mbak Fatima, selamat beraktivitas kembali. Yuk lanjut Sobat Citra nih, ada siapa lagi yang mau adu pantunnya juga pagi ini di via telepon. Halo Citra Gongseng.
2: Iko 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ada dari kawasan Bukit Cogong, ada Pak Harmono. Gimana kabarnya Pak Harmono? Sehat Pak E?
2: Sehat Mbak Dina, apa kabarnya?
0: Sehat juga, Alhamdulillah. Lagi ngapain Pak Harmono aktivitasnya nih?
2: Lagi duduk-duduk Mbak.
0: Lagi duduk-duduk aja. Duduk santai sambil dengerin lagunya ya. Yuk pantun dulu deh, udah gak mau lama-lama nih dengerin pantunnya nih. Yuk, gak sabar lagi.
2: Burung
0: apa Pak Yano, Pak Harmono?
2: Merpati terbang tinggi.
0: Kok macet?
2: Sampai di atas mencari mangsa.
0: Cakep.
2: Aku ucapkan selamat pagi kepada Mbak Dina di Radio Citra.
0: Waduh, burung merpati terbang tinggi. Berkeliling-keliling mencari mangsa. Pak Harmono, di sini ada Dina. Ada Dina di sini. Mengucapkan selamat pagi juga. Lanjut lagunya Pak Harmono, mau dengerin lagu apa nih yuk?
2: Lagunya dari Roma Irama Mbak.
0: Dari Roma Irama.
2: Ya, Mbak Dina yang milih.
0: Oke, siap. Ini manut lagi kalau Dina ini cerita nih. Tak pikirin ya. Lanjut.
2: Harus 2010 yuk. Manu gak ada yang ngapur saya Mbak.
0: Gak hafal gitu ya judulnya apa aja gitu ya. Ya udah lagi salamnya dulu. Yuk, salamnya buat siapa aja nih Pak Harmono?
2: Salamnya buat Pak Royci, Mbak Mes, Pak Arpet, Pak Arpet, buat Pak Yono, buat Mas Bayu Jaed, Mas Siwalio, Mas Abel, Mas Santa, Mas Arifulo, Mas Aladin, Mas Barmen, buat Mas Benny, buat Mas Nendi, Mas Atianto, buat Bu Tini, Mbak Tini, buat Bu Sumarni, Mama Isla, buat Bunda Jenny, Mama Depan, Mama Erma, Mama Angel, Bunda Fitri, buat Mbak Fijianti, Mbak Kus, Mbak Cindy, Bapak Tima, buat Mbak Herawati, buat semuanya aja lah Mbak, dari Al-Nabasin sampai terkecuali.
0: Oke, spesialnya ada Pak Harmono?
2: Spesialnya buat Mbak Dina, selamat tugas sampai tuntas saja.
0: Oke, terima kasih dari banyak. Dari
2: Mbak Dina, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Harmono dari kawasan Bukit Cogong. Nah, puterin lagunya dari Bang Haji Roma nih, ada Pengorbanan ya. Yang sedih-sedih, yang galau-galau dulu nih. Kita lanjut lagi, satu penelpon lagi Sobat Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Gongseng.
3: Lagu dan pantunnya nendang banget.
0: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Kan lama gak gabungan, akhirnya lupa ya. Dari mana Pak Yanto?
3: Gak kemana-mana di sini lah.
0: Gak kemana-mana, gak kebagian telepon Gimana kabarnya, sehat gak Pak Yanto?
3: Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat ceria ya, alhamdulillah.
3: Suaranya
0: happy ya, happy gitu bawaannya. Pak Yanto, lagi mangkal nggak nih Pak E?
3: Iya, ini di depan ini.
0: Oh, di depan. Udah punya pasien belum?
3: Alhamdulillah sudah dari tadi.
0: Ya. Alhamdulillah, ya beguyur ya.
3: Yuk, mati dan disyukuri.
0: Iya, betul banget, dinikmati disyukuri ya. Karena apapun yang kita syukuri pasti akan Allah tambah nikmatnya. Yuk, Pak Ianto udah lama

0: nggak dengerin pantunnya nih. Ada pantun ya. Ada dong pantun yang baru ya.
1: Baru ya, waduh, Raisa baru.
0: Iya. Lama nggak gabungan, pantunnya pantun lama. Aduh, Jen. Yaudah gimana?
1: Kalau ada sumur di ladang,
0: cakep.
1: Kita menumpang mandi.
0: Aha.
1: Kalau ada umur kita yang panjang, bolehlah kita berjumpa kembali.
0: Siap, malah ini mak pantun andalan ya. Gimana?
1: Mbak Dina belum ada loh, pantunnya ada loh.
0: Gimana maaf?
1: Mbak Dina belum ada loh, pantunnya sudah ada
0: loh. Oh, iya betul, saya belum lahir pun pantun ini udah seliweran di mana-mana, udah hafal semua ya. Bener banget, saya masih di dalam perut ibu pun udah udah denger pantun ini. Jadi lanjut lagunya, Pak Harmono mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Oke, siap Pak Yanto. Lanjut salamnya buat siapa aja yuk?
1: Salamnya buat Farbuwa, buat Aladin. Aladin micet nih. Tapi lo micet yang kuat-kuat. Buat Tanto, buat Mbak Iki, buat Mbak Dini, Mbak Marnya juga. Buat Mbak Mesi, panen Mbak Mesi. Mbak Dina apa lo ya? Spesialnya buat Mbak Dina aja lah, buat saya selalu panjang umur, berarti diringankan lah umur sedihnya.
0: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Pak Yanto ya, yang telah sekian purnama entah kemana ya, akhirnya gabungan kembali nih. Saya selalu Pak Yanto, semangat terus, selamat beraktivitas kembali. Yuk, pengobat rindu dari Elvi Sukaisi nih udah nungguin ya. Langsung aja kita puterin dulu beberapa lagu untuk menemani sahabat Citra semua nih menjalani aktivitasnya di hari ini di edisi Rabu 8 Juli 2026. Udah ada pengobat rindu dari Elvi Sukaisi yang bakal kita putar pertama ya pastinya. Dan semoga dapat menghibur dan menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Sahabat Citra akan kembali menyapa kembali. Jadi jangan kemana, pandangin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng Zigo 26. Sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya

0: 102,6 Citra FM.
1: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya. Bikin akun. Terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya. Pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: Yang penting BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap Nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak Nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
6: Kelabu.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Swakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
7: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk.

Oke, Sobat Citra, masih baik lagi nih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan masih ditemani sama Dina nih ya. Dan ya, barusan dari Dewi Persik ada Cinta Merah Jambu, Mami DP. Suaranya khas banget ya, enak banget, gak pernah gagal pokoknya. Udah cantik, suaranya enak, wow, so perfect ya. Dan ya Sobat Citra, masih ada kesempatan yang mau gabungan kembali yuk, dihaturaken. Jangan lupa siapkan pantun terbaik.

0: Ya langsung aja nih angkat telepon, ada siapa di menit-menit terakhir ini nih? Halo Citra Gongseng.
1: Citra Goyang Senggol. Gimana maksudnya nih?
0: Zigo 26 sehat.
1: Tulang kuat nendang banget.
0: Aduh Zon, udah asing ya sekarang ya. Terasingkan ini ya sampai lupa
1: password. Lama enggak bergabung ini. Dia agak lupa passwordnya.
0: Lupa ini. Ya. Gimana kabarnya Mas E?
1: Ah, kabarnya sehat alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah. Lagi ngapain Mas Artanto?
1: Lagi menikmati kopi ini, Din.
0: Menikmati kopi, waduh, temennya apa tuh kopinya, Mas?
1: Temennya apa ya? Jawabannya eyek-eyek ya.
0: Eyek-eyek, oh yang kayak reginang itu ya. Tapi dia dari ubi ya, betul, kalau eyek-eyek. Wah, enak tuh, mantep, cocok banget ya. Emang pasangannya sih itu.
1: Itu.
0: Selamat menikmati, Mas Artanto.
1: Iya.
0: Gak iso turah,
1: lagi dengar suaramu tambah nikmat ini.
0: Waduh,
1: senang kalau manis kopiku dengar.
0: Ancan kalau soal gombal gak pernah gagal ya, Mas Artanto ya. Oke deh, yuk lanjut Mas Artanto. Udah lama gak dengerin pantunnya nih. Molek monggo dipersembahkan.
1: Oke, coba-coba lah ini ya. Nyambung gak nyambung, sambung-sambung.
0: Oh, sambung
1: ya.
0: Nih pokoknya.
1: Orang bergabung tandanya berduka.
0: Cakep.
1: Kalau orang berduka pasti hatinya sedih.
0: Betul.
1: Mari kita semua bergabung di Radio Citra agar hati selalu happy.
0: Waduh, biar gak sedih lagi gabungan aja bareng
1: Dina. Dina ini walaupun agak maksa gak apa-apa ya maksudnya.
0: Oh cocok kok nyambung.
1: Ini agak maksa ini.
0: Gak aman-amannya. Lanjut aja lagunya Mas Artanto, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya ini acara yang agak-agak lama aja lah.
0: Apa tuh?
1: Tapi gak terlalu lama banget sih. Berkali-kali aja.
0: Udah diputerin Mas Artanto.
1: Udah ya?
0: Udah, dari selfie aja.
1: Kalau begitu selembar tisu saja.
0: Selembar tisu, oke. Lanjut salamnya dulu boleh buat siapa aja yuk.
1: Salam-salamnya buat Mbak Mis, Bapak Karbi, Bu Karbi, Mas Aladin, Mas Arif. Nanti Mama Isla, Sobat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Gus, Bapak Dima, Mama Depan, terus juga buat siapa ya? Bu Junaidi, Budi Sumarmi, terus juga buat Bupati Kaliki, terus juga buat semua sahabat Citra dimanapun berada. Yang belum disenggol mohon maaf, lain waktu lain kesempatan disenggol lagi. Karena ya keterbatasan ingatanku dan juga keterbatasan waktu tentunya ya.
0: Betul.
1: Ya jelas keterbatasan ingatanku sih. Kalau waktunya mungkin masih agak penting lumayan panjang ya, walaupun nggak terlalu panjang kan.
0: Masih nyantai ya sebenarnya ya.
1: Iya, untuk Mbak Dina sama siarannya Dina semangat terus.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selalu. Apapun kegiatan saat ini mudah-mudahan diberikan kelancaran.
0: Amin. Terima kasih banyak Mas Artanto.
1: Terima kasih Mbak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mas Artanto. Ya lama gak gabungan ya. Alhamdulillah ini dalam keadaan sehat walafiat.

0: Lanjut yuk sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Jangan lupa passwordnya si Godo 6, sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra gengseng.
1: Godo 6 sehat tulang kuat nendang banget. Selamat
0: nendang banget. Waalaikumsalam Mama Devan, gimana kabarnya?
1: Gimana? Susah naiknya mbak.
0: Waduh susah ya gabungannya ya. Alhamdulillah rezekinya bisa naik nih ma. Gimana kabarnya, sehat gak Mama Devan?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah sehat juga dong, sehat walafiat alhamdulillah. Yuk pantun dulu deh ma, waktunya udah mepet nih. Pantun dulu yuk.
1: Nah buat Mbak Dina ya.
0: Boleh, gimana tuh?
1: Makan roti dikasih gula.
0: Cakep.
1: Makan roti dikasih mentega.
0: Enak banget.
1: Jangan lupa ditambah susu. Coba lagi bareng Mbak Dina. Orangnya baik, gak suka nesu.
0: Amin. Nojo nganti nesu-nesu. Nanti kalau kata orang, kalau suka marah nanti cepet tua ya ma ya. Jadi jangan suka marah-marah ya. Kita usahakan senyum yang manis setiap hari. Yuk ya, lanjut lagunya. Mama Devan mau dengerin lagu apa nih?
1: Makin mengalah mbak.
0: Apa?
1: Makin mengalah.
0: Semakin mengalah?
1: Ya.
0: Oke, Dina puterin ya. Lanjut salamnya buat siapa aja?
1: Mbak Mas Wahyu, Mas Hatan, Pak Tadi, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Harmono, Mbak Pun, Mbak Liji, Mama Eva, Mama Angel, Mama Irma, Pak Amir, Pak Yono, Pak Rohidi, Pak Muslim, Mbak semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja, ada spesialnya.
1: Misalnya Mbak Dina aja, sampai tuntas. Jangan lupa sholat dan juga makan. Siap, terima kasih banyak Mama Devan. Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekaligus jadi penelpon terakhir di perjumpaan pagi menjelang siang hari ini. Dan 2 jam ke depan masih ketemu lagi sama Dina ya. Dina bakal kembali menyapa sahabat Citra semua nih nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan. Pantengin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Siga 26 sehat tulang kuat nendang banget. Sampai jumpa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian? Atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggalatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Pak, ngapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Ki aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Citra FM.
5: Citra FM.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan betapa manusia lebih sering mementingkan segala yang kasat mata ketimbang yang kekal dan penuh makna. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Adab kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya."
2: Tunggal atau sekali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Nah, nah, nah, nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
0: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Galatus 1,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahkota.

0: pohon dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
3: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang Dama Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Tunggalatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tunggalatus kali komanem. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingi, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

96,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabar siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat, nggih bahagia selalu Kagem Dimas Dajeng sedaya. Tasih tak rencangi malih niki nggih siang menika kali dina nggih ngantos paripurna mengke ing jam kali siang niki kagem mirengake tembang-tembang campur sari. Ing adicaranipun campur sari sak pore agar ilustrop marem tenan.

0: langsung diaturi. Engkang badhe nyuwun temangi monggo saged geguyupan ing 0733 sekawan gangsal setunggal sanga pitu pitu. Tambange campur sarian. Ampun sope kali password teh agar rilus drop marem tenan. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten.
1: Masak lali to, Mbak.
0: Oh, kali Mbak Pati. Marah dok pangling mau suarane males sithik ngono. Tasene apa Mbak Yu?
1: Pasek layan-layan iki, Mbak. Nunggu Mbak Dinasiara.
0: Lah jan pun dinteni to tibake no. Pun dari siang dereng Mbak Pati.
1: Nek kuwi angel era, Mbak. Mbak le nunggu ning ngantek
0: ketemu. Lah iki kaping pisan lo jenengan.
1: Ya sing iki ndek-ndek iki rasa mlebu.
0: Angel era. Lah iki tasene apa, Mbak? Ngenteni nyambi ngopo niki layan-layan.
1: Karo layan-layan iki, Mbak.
0: Layan-layan. Pun dari siang pun.
1: Ampun, bau Mbak.
0: Ampun, alhamdulillah.
1: Ampun, ngopi.
0: Ampun, ngopi. Ya, dia dereng ngopi niki, rodok ngantuk niki. Kudu ngopi niki, men ra ngantuk.
1: Ini ya, Mbak, takai kopi gini, Mbak.
0: Alah, tong mriki wonten lek like kopi.
1: Kopi. Gula aren, Mbak.
0: Gula aren, gula aren jenengan gawe dhewe piye, Mbak?
1: Pripun, Mbak?
0: Damel piye, Mbak niku, gula aren?
1: Gula aren ning warung kalau Mbak.
0: Gula aren, gula batok nih, ku tau gula aren ki.
1: Untuk gula aren sing ada terapika kalau Mbak sing punggul.
0: Oh alat, san. Senengannya sing instan instan nih ki Mbak Fatimah nih ki.
1: Yang praktis kok Mbak.
0: Main praktis ya, duduk kopi nih kopi bapak-bapak nih kopi ireng. Wong gaya Mbak Fatimah diatur di tembangnya. Sing mereka kita tembang apa nih ki Mbak Yu?
1: Bangnya apa ya Mbak? Lali janji, lali janji. Napa telat kirim ya lah?
0: Telat kirim. Oh, jangan di telat-telat Mbak. Selak dinten nih kiriman ini ku.
1: Mbak Dina lek ngirim tuh ya ramo ngambil telat kirim. Ditunggu-tunggu nggak takut-takut.
0: Ya wes niki monggo dikirim-kirim sik salame.
1: Ya salam-salame kangge Pak Muslim, Pak Rohici, kangge Mbak Mis, kangge Mbak Siti, Mbak Wici. Kangge Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Sinaiti, Bu Karpit, Kak Tanto, Karib, Alasin, Pak Armono, Pak Yono, Pak Amir, Pak Yanto, Mbak Cindy, Pak Parmin, Mbak Putri, Pak Sumarno. Tonggo-tonggoku seneng Blitar kita ke dusun kita soeng kalau kabeh. Kangge wong kayu manis sing sik pek kopi, pek cabe. Bunda Tiga Putra yo ndang lebu radio ditunggu Hartanto kae. Yo wis lah Mbak, kangge sedayane mawon, Mbak.
0: Sedayane mawon spesiale wonten.
1: Spesiale kanggo Mbak Dina mawon.
0: Matur nuwun Mbak Fatimah. Sehat selalu nggih Mbak Yu nggih.
1: Matur nuwun niki Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mbak Fatimah. Dinteni mawon tembang yang kita putaran iki kagem ngerencangi panjenengan iki siang menika. Monggo Dimas Dasengyo sinten malih badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sapore.
2: Dari drop marem
0: tenan. Marem tenan kali sinten iki?
2: Mbak Cindy.
0: Oh Mbak Cindy, gentenah niki ceritane ndek wingi Mas Parmin. Saat niki Mbak Cindy, pripun kabare Mbak Yu?
2: Sehat alhamdulillah Mbak Dina.
0: Alhamdulillah sehat selalu, bahagia selalu. Tasen apa niki Mbak Cindy?
2: Tasen nedi Mbak.
0: Tasen apa?
2: Tase nedi.
0: Apa iku?
2: Ya. Tase maem.
0: Oh, tase maem. Walajan. Monggo dipenakne sing kathah lek maem nggih. Diaturi tembang yo, ajeng mirengake tembang napa niki?
2: Tembange Caping Gunung mawon lah.
0: Caping Gunung, nggih siap tak puterane. Caping Gunung, salame monggo diaturi
2: kan. Salame kangge Mbak Fatimah Wau, Kak Sumarni, Mama Isla, Pak Armono, Hartanto, Pak Yanto, Pak Aladin, grup PPS, Gimpon Sedaya mawon Mbak Dina.
0: Sedaya mawon spesiale wonten Mbak Yu kagem sinten?
2: Kali kangge bojone kula tasik berangkat kerja.
0: Wonten
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Cindy, saya selalu nggih Mbak Yu dinten mawon tembange. Setunggal malih sinten malih badhe nyuwun tembange monggo diatur yuk sedulurku. Halo campur sari sak bore.
2: Akari lustro marem tenang.
0: Marem tenang. Waalaikumsalam, Mama Islah nggih.
2: Nggih, Mbak Dina lu sampe kangen karo Mama Islah. Nggih, Mbak Dina lu lagi. Wis, angel tenan aku karo Mbak Dina iki, jan.
0: Angel jan pripun kabare Mas saya mboten?
2: Alhamdulillah Mbak Dina sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Dina mau tanya.
0: Pripun, pripun?
2: Kenal ora karo Nilam?
0: Nilam Nivera.
2: Ya.
0: Nggih, ya kenal.
2: Itu keponakanku lho. Ini ada di sini. Lam, sini Lam.
0: Oh, keponakane.
2: Heeh.
0: Lah sakniki wonten teng griya?
2: Iki enten.
0: Oh, lajeng. Ya niku rencange kula kuliah riyen.
2: Nggih, Mbak Dina.
0: Nggih, oponakan tak sebrati jenengan pernah ning Nibung nah.
2: Ya
0: benar, Mbak Dina. Enggak, jan dunia ini sempit sekali ternyata ya. Sambung menyambung iki ceritanya. Nggih, salam-salam mawon nggih kagem Mbak Nilami.
2: Kok suarane Mbak Dina ya.
0: Nggih, jane suarane Dina.
2: Apa itu melek nyanyi?
0: Aduh, Masya Allah, jangan jadi ketahuan toh.
2: Ketahuan.
0: Maka diatur ya tembangnya Mama Islah sumber ngake tembang nopo niki.
2: Tembangi apa ya Mbak Dina ya?
0: Nopo.
2: Oh, sampai lali iki.
0: Campur sarian ma pengene apa ya?
2: Ya sane Pak Yono ra njaluk dhewe lah.
0: Njaluk, Dik. Siap. Tak putrani salame diaturi maka kagem sinten?

0: mati. Terus kanggo sedoyo mawon lah Mbak Dina.
1: Sedoyo mawon spesiale wonten mah kagem sinten?
0: Spesiale iki kanggo Nila iki karo Mbak Dina. Semoga pertemanannya masih panjang ya Mbak Dina.
1: Ya masih dong. Siap pokoke. Walaupun jarang komunikasi tapi lek ketemu ya pangga say halo ngono.
0: Iya. Spesiale kanggo Mbak Dina mawon iki ya tugas kantor tuntas.
1: Matur
0: nuwun kepune Mbak Dina. Assalamualaikum.
1: Matur nuwun. Oke, Mama Isla, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sehat selalu Mama Isla saking kawasan Tunggal Pak Ukale, Pagar Sari, nggih. Sehat selalu, salam-salam mawon kagem Mbak Nilam niku sing paling wayu pokoke. Monggo saniki dimirengaken riyen yuk sarang-sarang tembangi kaping pisan wonten telat kirim saking Sony Jazz nggih. Mugi-mugi saged menghibur lan ngerancangi aktivitasipun siang menika men tambah semangat. Monggo sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sapore agar ilustrop marem tenan.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tak center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan. Kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula.

0: Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.

Galatus Kalih 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi,

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
6: BPJS Kesehatan.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: kan yo liane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen yen jenengan niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
0: Wow, iyo ya, Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi.

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

harus kita perhatikan. Otak merupakan organ vital yang menjadi motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita,

kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya, tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabare? Peh, kue emen to awakmu saiki.
2: Moso sih? Terus aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kayak to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26.

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
0: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog

0: maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip-skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Yes, DJ on the

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

kolagen pada kulit kita. Yang kedua, dapat melembabkan kulit. Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi,

0: peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
6: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
5: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
6: Kalau akreditasinya cak mano?
5: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
6: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
5: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
6: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
0: Sarah.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak nih, alhamdulillah, Pak nih wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu nih, sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu nih. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu nih.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
2: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Lubuk Linggau, Smart to Print Digital Printing, All About Print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa.
1: Suatu ketika, Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia,

Harap sesuai kemana mau FM lubuk linggau radio Citra. Halama petang, Citra hilang pari petang padek tegeliau. Namai kabar ponga galia dulur ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Bahamer radio Citra, Citra budaya bangsa. Petang kak nih, gok Rabu, liban Juli 2026. Juna senangnya, cak nguat ponga galia. Untuk menikmati tembang-tembang budaya Bahamer radio tercinta di radio Citra. Petang kak nih lah, banyak cerita ya, banyak informasi lah, ada beberapa tembang yang sudah Juna dendang untuk pengagil ya. Pok petang kak nih ponga tenang, ponga senang, Bahame radio kesayangan kita di Haratus Way, koma nama FM Lubuk Linggau, radio Citra, Citra budaya bangsa. Juna ngucapi halaman petang dulu Ekal Yungko dari Permude ya, dan juga Ekal Ucup ya, Hetuni ya, Ekal Lupi, dan kuat gil-gil ya, yang lalu bergabung dengan Juna hiaran Gokka. Gok harap sesuai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelau. Nah, dan juga deh, lupa halam hafalkan nih untuk bui gok lautan, duduk bebui-bui ya, nemani gadi kacau di karau itu ya, dan juga untuk Wenda dan untuk Haren, dan juga untuk ponga-ponga gile ya, warga kota Lubuk Linggau dulur sebroyot, yang ada gok Lubuk Linggau utara, timur, barat dan juga selatan, dan juga untuk ponga-ponga gile ya, dulur-dulur yang ada sang PUT ya, sang tadang ya, sang pelalo ya, sang kekasih, hehehe sang dia yang ngele-ngele, sang dia yang dengo-dengo, edede ya. Sang dia yang ada di suka merindu ya. Sang dia yang ada di SBU, SBI, Coho, Bengkulu ya. Dan juga sang dia yang ada di Jambi, Muratara dan Musirawa. Selamat petang dan halaman berdendang menengok ke Citra hilang pari petang padek tegelau.

0: Yalah kalau macam itu dulur-dulur, petangka nih menobuna ngerijit ya, payo dengo lagu-lagu hilam pari, langsung bergabung nama Igo 0733 45 1977 ya. Password hatu nih citra hilam pari petang padek tegalew. Atau untuk pengagile ya, yang narekoe salam sapa go tok-tok juna juga pacak ya, pacak galo asa akor ya. Nah kalau macam itu langsung baik juna tunggu salam sapanyo di 0733 45 1977 passwordnya citra hilam pari petang padek tegalau. Halo, halo ma petang citra hilam pari.
1: Citra pari.
0: Citra pari, citra hilam pari.
1: Citra hilam pari.
0: Padek nian. Padeknya, deh apa sengana ya?
1: Dengan Bangli.
0: Perli.
1: Bangli.
0: Sanli, ada halam, Sanli ya. Sanli ada halam.
1: Dengan Bangli.
0: Banli.
1: Bangli.
0: Bangli go mana eta pana?
1: Di Lubungin.
0: Oh, Bokngen. Duduh jiung Bokngen ngelong go linggeu ya.
1: Heeh.
0: Namelan ngago Bokngen tuh Bangli.
1: Ya, teh nyantai.
0: Duduk nyantai. Mosa nama he tu dak ngakok nga?
1: Hmm?
0: Dak ngakok nga?
1: Cut, cut. Itu mosa yo.
0: Apa yang musim sawit, apa yang musim para, apa yang musim kawo?
1: Wah, kayak musim sawit kita itu ya.
0: Ngamelan, ngabisnis, nggak namanya bagi-bagi, oi kak kit, oi.
1: Cul,
0: kandek-kandek be, nggak? Maknya jadinya kak kandek-kandek sen binyak ya. Ada halam Sang Yungko.
1: Siapa?
0: Nggak, ada halam jak kuat nggak na Yungko ya.
1: Oh, jak kuat ku.
0: Aw kuat ngaji ya kenal ngan nga.
1: Aw.
0: Ada halam ge Sang Lupai. Tuh ada salam le Sang Yusuf.
1: Iya.
0: Oh ya ya ya ya ya. Mbak ngal sunya mujur lidu mom lom lidu makan lom. Tidak. Tidak makan puasa ya nga. Dia makan nama gula ya mbak ngal yam yam yam yam yam yam
1: mugi
0: yam. Sayur nama. Gulai namanya nggak?
1: Sayur asam.
0: Sayur asam? Oh, emaknya sayur nggak? Nah, lupa ya, sayur ku dia, lupa ku penyap ya, sayur katau dia. Yolah, menmetu ya. Yolah, kalau macam itu nggak, nengok lagu namanya, lor, nak ligit lagu namanya nggak tuh, lor? Jangan lupa ligit lagu, mengguk ku, kak, ya.
1: Yang Rosli, ya ada dah.
0: Hah?
1: Lagu yang Rosli, ya ada dah.
0: Rosli, Rosli mana ya Rosli? Deng tidur, deng apa iya celah dia lah gue.
1: Gimana ya?
0: Au.
1: Nama yang ada ya?
0: Hah?
1: Rod Bay, aku nama yang ada.
0: Minyak?
1: Rod Bay, yang gitar tunggal kalau ada.
0: Oh, gitar tunggal. Yang anak gitar tunggalnya olah satu ya?
1: Iya.
0: Oh, mendek gitar tunggal ngawa ya?
1: Gila jadi, hobi gali.
0: Hobi gali, yolah. Mana homanga?
1: Masih bujang.
0: Oh masih bujangan kan nih perawan tong-tong ya nyola ya bujangan binyak sen kan nih bujang-bujang uge ngakak bujang dusun kak ya gio sen
1: salam
0: kan ya salam kan ya kalau HP lur
1: kirim salamnya buat yaitu kakak Anwar keluarga Epi Apo
0: Gaseli
1: Januaja.
0: Yo ngadi halam dari Tina.
1: Dari Tina ya?
0: Au.
1: Aku oke, salam kembali.
0: Kecang mat.
1: Januaja, Adilmu. Armono. Uma Angel. Uma Mbak Kus, Mbak Yanti. Mama Fitri, Mama Irma. Papa Rentika, Ibuat, Waawi dari Rokokoji, nah pokoknya, siapa namanya? Bang Juna ya?
0: Au.
1: Pokoknya Bang Juna yaitu seluruh pendengar Radio Citra, Kak, dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali, salam kompak semuanya.
0: Au, misi ya.
1: Kan dari Bang Lis nih.
0: Wow.
1: Dari Bang Lis Lubungin.
0: Bang Lis ya.
1: Oh, Bang Lis dari Lubuk Ngen ya.
0: Oh, Bang Lis Lubuk Ngen. Ya,
1: Ya, Semoga diberikan kesehatan dan kenikmatan tanpa halangan dan rintangan.
0: Amin, sama-sama. Makasih. Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia adik-adik apa ya bedulur kita ya Bang Ling Bang Lings ya. Yang lidu bergabung namanya Kak ya lur ya. Misi binya Ekel Bang Lin Kak yang ada sang PUT ya. Untuk bongen ya. Untuk pengapong gili yang nak ngok lagu kami ini geceng lah begelut gak meika ya. 0733451977. Jangan lupa password Citra Hilang Pari Petang Pade

0: Itu tadi yang bergabung Hiko Panelepon ya. Halo Bahri ya. Halo persen ya. Berapa persen heto ya? Kode you ya. Ulah saya heto lagi bejilian ya. Yalah kita angkat kudai. Halo, halo petang Citra Hilang Pari Radio Citra. Nah, otos ya, col nyambung, col nanggap ya lur ya, gimana ya itu ya. Obo baru nama kata halo, ngenapa ya, gue mana ya, tapana ya, col adi jiwiap tuh ya. Oke, semoga yang gak ada potos ya, nilai pacul dedek ya. Halo, halo ma petang Citra Hilang Pari.
1: Assalamualaikum tuh.
0: Citra Hilang Pari petang.
1: Citra Hilang Pari padenya.
0: Padenya, ini apa ya, sang mana ya?
1: Ambil lemu, sang rejang lebong.
0: Sang rejang lebong, wong lahup.
1: Mama kabar abang Juna.
0: Alhamdulillah anggun lu, rongan nama kabar ngani.
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Sehat. Siapa yang namanya dia? Lupa ya, aku namanya Onga, Kak Lur.
1: Apa ya?
0: Namanya ngadi HP.
1: Ambil lemu.
0: Andi-andi lumut. Ini dede. Lumut. Lucu dan imut. Ahau. Bukan lagi ya. Nama yang itu ya. Teben dia lumut-lumut. Ayah. Nyola. Nama loka yang ande-ande.
1: Merebus sayo kami.
0: Merebus sayo. Nama ada kopinya.
1: Belum.
0: Merebus sayo untuk nama.
1: Oh,
0: tak
1: yang
0: minum ya. Oh, jadi nggak merebus sayur minum, merebus dewi, tak beli galon, heto ya. Apa akuah?
1: Merebus dewi, galon.
0: Ngebus ke nama itu, ke potong.
1: Makan potong.
0: Well, maknya ngebus sayur ke potong tu sedap, wangi, dengen, nah, ayo ya. Nyola, lidu makan loh, nama gula yang atau teh, oi.
1: Makan siang lah itu, makan petang.
0: Makan petang kak ini kira-kira rencana yang anak makan apa?
1: Hah?
0: Kira-kira petang kak ini anak makan apa, dulur?
1: Lagu apa?
0: Oh ya Allah ya Tuhan ku nanya. Nggak petang kak ini nak makan lagu apa? Jilah gue.
1: Oh, gulai buka tang mesot ini.
0: Tang mesot nggak nih lain yang ditanya, lain yang dijiwet dulurku kak ya. Lumut kak, adik-adik lumut kak ya. Namai gulai nggak petangka.
1: Oh, gulai itu dini mesot bang Juna.
0: Mesot tu namai.
1: Lah dini tu tangkalangan, meni kikil kebau kan.
0: Oh, itu namai mesot.
1: Ya, dini kudo kan latin dibus, langsung diambil campur ngatau petang gurien kan.
0: Oh,
1: kata alon bang Juna udah ding.
0: Oh, gulainya mecot, tidak sesuai harapannya. Ada halam dari DJ Semot.
1: Apa itu?
0: DJ Semot.
1: Oh, DJ Semot.
0: DJ Semot, Semot, Semut, Semut.
1: Oh, salam kembali.
0: Astagfirullah. Oh, make eng atuh kekil tuh di bos dai. Tepe bumbu-bumbu dapur ya.
1: Bumbu tu lah lekat, kira-kira
0: kurang lama ya ngebus kikil tu, ngebus kikil tu nak lama mat, tepek nak tepek nanas, tepek lengkuas, itu. Oh, cak 2 jam, itu kan direbus pakai nanas, kik lengkuas, kik serai, itu.
1: Ah, tapi lembut, salam itu. Ketembuan.
0: Nah, kayak tebu le, pok ya geceng lembut. Kayak tebu. Tahu dah nggak tebu?
1: Apa anggun, pok tebu?
0: Weh, anggun, ya kayak lembut, selembut hatiku. Ya, dak bang DJ? Dede.
1: Jangan terlalu, lagu deh ingat ngetungguna.
0: Jangan terlalu lembut ya lor, galak disakiti kita lor melembut nih, galak disusah ke wong, galak disemena-mena ke wong, sekendak hati wong men kita lor lembut ego lor. Tahu dewek manusia sekarang ya udah bisa dibaiki lor. Kadang ngantung manusia tuh lor ya, awak lah pade lor, tiba-tiba lor ya gara-gara ubu lembut kak lor jadi dapat dek gila.
1: Namanya pantun lah bang Juna.
0: Pantun namanya ya.
1: Wadi pantun.
0: Pantun apa?
1: Burung berkutut di gulai lemak.
0: Heeh.
1: daun keladi dibelah dua.
0: Cakep.
1: Kalau jadi kita berdua, jangan takut dimarah mama.
0: Aduh, ada nyambung kebalik nggak tuh pantunnya. Ya. Borong perkutut digulai lemak. Ingat tadi itu kan? Terus yang keduanya apa?
1: Daun keladi dibelah dua.
0: Daun keladi dibelah dua. Ya. Torotilah kata-kata emak biar kamu belaki bebini tidak celako. Itu baru cocok. Ya. Salah saja atasnya saja ya, Lur ya. Yalah, Lur, kita sambil belajar sambil ngota ya, dah.
1: Lagu apa Bang Juna? Lagu dapetin lagu.
0: Lagu nama ini.
1: Lagu apa? Kopi segelas deh.
0: Kopi segelas. Kurang aku kopi segelas.
1: Salah ben kurang lek kata uang 6 ya.
0: Ku nak secerek.
1: 6 ya.
0: Awak aku segelas ku nak secerek ya. Ya. Kopi ya.
1: Kopi kedelai. Gara-gara kopi
0: kedelai. Kopi jando apa?
1: Hah?
0: Kopi jando ada apa?
1: Jando.
0: Kopi jando, innalillahi.
1: Jangan menjanda Bang Sulade, lek kena marah.
0: Bahaya kan ya. Yalah kalau macam itu. Yo halam Kak Na, geciang nilai terpotos ya.
1: Salam apa? Rasa kipang bukit, kilau, tata patian, bubuk ngin, pelangit, segini-gini. Buat kuyele deh, semoga selalu sehat. Untuk Bang Juna, selamat tugas saja, sampai tuntas.
0: Ya, sama-sama ya.
1: Sudah Bang Juna ya.
0: Yo, Assalamualaikum. Ya. Aneh wong kak. Nah adik umah-umahnya pule ya. Ngeri ya dek. Yalah ratu suai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi yang lidu gabung dengan aku ya. Mesi binye Ekel dulur gili ya. Yang lidu gabung ratu suai koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan juga mendengok ke lagu-lagu Sang Citra Hilang Pari Petang Pade tegeliau ya. Nah ini Juna sebelum Juna mutar lagu ligat lagu Ekel Ponga Gili ya. Juna tuh ada informasi untuk Ponga Gili ya. Ponga Gili ya yang nutut pekerjaan dan juga nutut rezeki untuk kuliah ya, itu pajak dilancarkan dan pajak dapat bantuan melalui program KIP Kartu Indonesia Pintar. Ugi mana itu? Ede gu tuh lah ya dak lur. Halo Kope Fitri, Kope Aldi, Kope Aldi. Koyong Aldi ya. Jeremy ya, namanya Jeremy ya. Untung dak jerangan namanya nih. Ratus wae koma nama FM Lubuk Linggau Radio Citra. Heka ada info terbaru untuk ponga calon mahasiswa atau mahasiswa yang tidak kuliah. Karena mahasiswa masih acak daftar KIP Kuliah 2026. Heka ini caranya dilansir dari linggapos.co.id. Pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah bagi mahasiswa masih bisa dibuka. Itu cara melakukan pendaftarannya dapat disimak ya lewat berita yang Juna sampaikan. Pembuatan akun KUP Kuliah tahun 2026 masih dibuka. Mahasiswa bisa memanfaatkan bantuan itu nih untuk memenuhi biaya kuliah go perguruan tinggi. UGE mengintip dari laman resmi KIP Kuliah pada Rabu 8 Juli 2026 dikatakan bahwa pendaftaran akun KIP Kuliah 2026 masih terbuka sampai dengan 31 Oktober 2026. Proses pembuatan akun KIP Kuliah dilakukan secara online melalui portal resmi KIP Kuliah Kemendikti-Saintek. Ya. Adapun siswa yang membuat KIP Kuliah 2026 adalah lulusan SMA SMK sederajat tahun 2026, 2025 atau 2024 yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi ya. Jadi ponga yang memiliki kompetensi akademik pade tapi memiliki keterbatasan ekonomi pacak milu yang namanya pendaftaran KIP ya. Nah, untuk mendaftarkan akun KIP Kuliah 2026 calon mahasiswa mahasiswa bisa menyiapkan NIK, NISN, MPSN, dan email aktif. Selanjutnya, calon mahasiswa dapat menerima kode akses melalui email yang kemudian digunakan untuk login, melengkapi data ekonomi atau aset, dan memilih jalur seleksi. Ya, metu ya. Jadi untuk pengagile yang punya sen hetu miring, tapi otaknya tidak miring, otaknya berkembang luas pada pengen kuliah, jangan lupa untuk daftar di aplikasi KIP. Pok ponga kuliah nilai itu dibat biaya siswa dari pemerintah ya. Jadi misalnya ponga sambil bekerja ya, umak bak ponga hetu nih benya anaknya ya. Halo Lala Putri, ugi Lala Putri nak kuliah ya. Colsen tapi pengen berilmu dan sarjana, langsung bae milu program KIP yang diberikan oleh pemerintah. Yolah ya, itulah tadi kabar pada yang Juna berikan ekel pengagil ya. Jadi pengagil ya, jangan kemana-mana ya. Dan Juna ucapkan selamat petang ekel pengagil ya, yang barusan saja menengok citra hilang pari petang. Yang nak bergabung langsung lagu kak go 0733451977 password ya citra hilang pari petang pade tegilau. Oke dulur habar ya, harap sesuai kemana WPM Lubuk Linggau. Kita halam kudai untuk ponga-ponga yang ada di Lubuk Linggau Utara, Timur, Biret, dan juga Selatan. Untuk pengagil ya yang ada di kawasan Empat Lawang, Pasemah, Muratara, Jambi, Coro, Bengkulu ya. Pasemahnya juga jangan lupa Merasi, Musirawas, dan Ekel pengagile-gile yang masih mendengarkan Haratus Way Komunum FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang pade tegelau. Jangan kemana-mana, nilai june bilik lagi pikal pengagile ya. Go Radio Citra di Haratus Way Komunum FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari pade tegelau.

0: terwajib.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Promo jadi lu.
2: Sehat waras.
3: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali. Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
7: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
9: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
10: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
11: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, okay, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak. Tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Oh, iya ya, Agarilus Drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari madu temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
9: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kita jalan-jalan ke negeri Bombay
2: via Valen.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Bapak Alatip.
2: Dari mana Pak Alatip?
3: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang.
2: Kecamatan
3: Bukit Intan, Provinsi Babel.
2: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
3: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu, katanya yang hijau. Saya coba beli Pak, saya beli 1 botol. Nah memang capeknya itu sudah hilang nih Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah jadi saya minum itu sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
2: Sebelum minum Agrilus Pak, jalan berapa
3: meter? Paling 200 meter itu sudah capek sekali nih Pak.
2: Setelah minum Agrilus bisa
3: 2 kilo Pak. Habis 1 botol itu
2: luar biasa
3: deh Pak.
2: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
3: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
2: Maaf Bapak, aktivitasnya
3: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 0413 Pangkal.
4: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
7: Diana Ria Interpres, untuk Anda semuanya, via

0: Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah dulu.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420, atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh,
4: Pak. Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
3: BPJS Kesehatan
4: 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

dan drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan. Makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6

Harap sesuai koma namanya FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra kita, Citra Dangdut. Agar ilu selte, oh sehat, segar dan juga semangat. Tentunya bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Iya, di malam hari ini Juna masih mendendangkan tembang-tembang dangdut ngebeat terbaik nih buat semua sahabat Citra. Yang mana ya? Oke, lagu-lagu dangdutnya itu ya sangat enak sesuai tema kita. Yang mana malam hari ini kita akan mencari ya lagu dangdut ya, akan kita bahas yang paling banyak laku terjual dan kopinya ya. Mulai dari lagu dangdut dulu sampai dengan sekarang. Kira-kira siapa sih penyanyi Indonesia dangdut yang lagunya itu badass banget di pasaran sampai laku berjuta-juta kopi? Ini apakah Dewi Persik ada? Apakah Roma Irama? Pasti dong Raja Dangdut ya, Bapak Dangdut kita kalau Roma Irama ya. Apakah Umi Elvi? Iya, iya. Apakah Inul Daratista? Oke, Ratu Ngebor ya.

untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu liburan ya. Apalagi buat adik-adik nih yang udah masuk tahun ajaran baru ya, ini saatnya nih ya buat sama pergi buat pergi sama mama papa ya, buat beli buku tulis, buat beli pensil, karena lagi banyak promonya kayaknya kakak Juna lihat di jalan-jalan ya. Apalagi kan ini mama papanya udah gajian ya. Nah jadi gak papalah kalau mau minta beliin baju seragam ataupun buku gitu ya, mumpung lagi banyak promo di luaran sana. Nah belilah sesuai keperluan. Dan juga ini ada sedikit tips dari Kak Juna ya. Oke, berdasarkan pengalaman Kak Juna dulu sekolah, kalau adik-adik sekolah tahun ajaran baru semuanya tuh nggak harus serba baru ya. Mengingat keuangan keluarga ayah papa kita ya, ayah papa dan bunda yang tidak memadai, jadilah beli yang paling dibutuhkan dan juga yang paling darurat. Misalnya tasnya udah jebol-jebol, nggak mungkin lagi dijahit, nggak mungkin lagi dipakai, beli tas saja dulu. Sepatunya masih bagus, sepatunya nggak usah beli dulu ya. Atau bukunya nih yang tahun ajaran kemarin tuh masih banyak gitu, buku catatan atau buku latihannya, nah itu masih bisa digunakan kembali, tinggal dikasih batasan. Dan Kakak Juna seorang guru ya, tidak harus mewajibkan kalian untuk membeli buku baru ya, atau membeli buku tulis baru ya. Tidak ada aturan di sekolah yang hukumnya membeli buku tulis baru di tahun ajaran baru itu wajib ya, tidak. Tetapi memanfaatkan hal yang ada dan kalian berilmu dan juga beradab itu lebih penting daripada memaksa orang tua ya untuk membeli barang-barang baru yang barang-barang lama masih ada dan masih bermanfaat. Itu namanya mubazir ya sayang. Baik, kalau begitu Juna salamkan untuk orang Lubuk Linggau, Jambi, Bengkulu, Muratara, dan juga Musirawas ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra dan juga Agarilusnya. Halo, gorengan bandrek waterpang. Dan juga untuk koyung kita kempros yang semangat banget cari duitnya ya. Semoga dapat memberkahi keluarga dengan yang halal ya. Dan juga semoga selalu bahagia mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa.

Oke, nah ini ada yang mau salam-salam juga nih buat keluarga yang ada di Linggau ya katanya ya. Ada Uci, oke. Baik Uci, nanti Kak Juna salamin ya buat keluarga-keluarga kami yang ada di Linggau. Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Nah, ini juga tips buat tahun ajaran baru ya sayang ya. Oke, buat adik-adik semua dan juga buat papa-papa dan juga mami-mami. Sampul buku juga kalau bisa kita lebih hemat ya untuk menyampul buku. Kalau misalnya sampul buku yang lusinan itu mahal ya, oke, lebih baik kita lebih kreatif menggunakan kertas koran. Nih, itu lebih edgy malahan ya, lebih keren kalau kertas koran ya. Ada informasinya dan juga gratis. Kita bisa beli kertas kado. Nah, kertas kado tuh motifnya lebih bagus dan biasanya dapatnya lebih banyak ya. Oke. Nah, dan juga untuk bungkus plastiknya gitu lebih edgy juga kalau kita menggunakan bungkus itu apa tuh namanya? Bungkus apa ya? Bungkus kantong asoy yang memang dia itu kuat ya dan juga lebih berwarna, itu lebih keren dan juga menghemat lingkungan ya. Oke, dan mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan. Oke, dan selanjutnya juga di tahun ajaran baru juga nih ya buat adik-adik yang udah masuk MPLS dan juga lain-lainnya ya. Jangan lupa nih buat lebih rajin untuk mencari buku-buku yang lama yang masih banyak. Nah, itu bisa dinecis atau disatukan kembali ya. Karena nanti pelajaran di tahun yang akan datang berdasarkan pengalaman Juna sebagai guru juga ya, itu materinya pendalaman. Jadi kalau misalnya nanti kita belajar tentang biologi ya, nanti di biologi itu ada kelas Bryophyta ya, atau tentang lumut-lumut. Nah, nanti kita belajar ke belakangnya itu tentang ciri-ciri makhluk hidup yang berfotosintesis gitu ya. Jadi kita bisa melihat ke belakang lagi, oh bahwa sesungguhnya Bryophyta itu bisa berfotosintesis seperti itu ya. Ada agak ngajar sedikit ya sis. Oke deh. Nah, kalau begitu juga sahabat Citra ya, janganlah kita membuang sesuatu apalagi untuk ilmu. Ilmu itu enggak ada masa kadaluarsanya, yang ada perkembangannya. Untuk itu mari kita kembangkan diri ya, tanpa harus meninggalkan yang lama atau gengsi. Karena sejatinya ilmu itu murah tapi bisa berkembang tanpa ada batas dan zamannya.

Baik, nah dan juga ketika MPLS ya anak-anak, tolong diikuti. MPLS itu sangat penting banget ya, masa pengenalan lingkungan sekolah nih, Juna kasih tahu ya. Biar apa sih? Biar ikut MPLS. Yang pertama, ketika kita ikut MPLS di sekolah itu, masa pengenalan lingkungan sekolah atau kayak orang dulu itu ospek ya, atau MOS ya. Nah itu biar kita ketika masuk sekolah itu tahu dengan guru-gurunya, kepala sekolahnya, tentang dana lokasi sekolahnya, ada apa aja di sekolah tersebut ya. Dan juga ketika kita mengikuti MPLS ya, itu di sana kita akan membangun interaksi antara relasi-relasi, sehingga beda banget antara orang yang ikut masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tidak mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya ketika masuk sekolah dia akan lebih kagok dan lebih kaget melihat teman-teman dan juga tempat di sekolah tersebut. Nah, dengan adanya MPLS ini membuat sekolah itu menjadi lebih asik ya, dan juga lebih ramah karena kita telah tahu seperti apa bentuk ruang lingkup sekolah tersebut. Ya, baik, 102,6 FM Lubuk Linggau. Jadi seperti itu ya sayangnya. Oke, jadi tips dari Kak Juna di tahun ajaran baru, enggak semuanya harus baru, yang penting semangat kita selalu bermutu ya. Oke, jadi ibu bapak juga ya, jangan pelit-pelit sama anaknya. Kalau memang buku anak-anaknya enggak bagus, jelek, yombok diganti ya. Kalau memang masih ada hutang di sekolah, yombok dibayar ya, karena sekolah itu kebutuhannya banyak, tenaga pendidik dan pendidiknya banyak, harus dibayar ya. Walaupun ada dana dari pemerintah, tapi tidak mencukupi untuk mengatasi kebutuhan sekolah yang selalu ada setiap harinya selama masa per semester gitu ya. Intinya biar berkah ilmunya, jangan gak numpuk utang di sekolah ya. Kalau ada kita bayar, kalau gak ada kita ajukan yang namanya beasiswa gitu ya. Oke, itu tadi lagu ABG Tua dari 102,6 FM Lubuk Linggau. Dan sekarang ini Juna mau salam sapa juga nih buat sahabat Citra yang udah gabung di Tok-Tok ya. Ada Bim-Bim, Bim-Bim ya. Ada juga siapa nih yang udah gabung di Tok-Tok ya. Ada Uci ya. Ada siapa nih, banyak banget deh pokoknya yang udah bergabung bersama Juna. Juna sampai pusing ya, mau menyapanya ada siapa aja ya. Baik, kita lanjut lagi ke ada Kak Mahmudan juga ya, dan juga semua teman-teman ya. Kita lanjut lagi nih mengenai penyanyi-penyanyi dangdut ya, yang lagunya laris manis serta dilabas oleh seluruh penikmat dangdut ya. Yang pertama ada Alamat Palsunya dari Ayu Ting Ting. Tapi sebelum ngomong Alamat Palsu dari Ayu Ting Ting ya, oke, tentunya ini tuh kita tuh punya yang namanya gosip ya, dari lagunya Kak Anissa Bahar yang katanya lagunya itu diprosotin menjadi lagu yang tidak senonoh oleh penyanyi Ica Slow. Nah itu Juna gak suka ya, kalau misalnya ada karya seseorang terus diprosoti dengan kata-kata yang tidak bagus dan tidak mendidik, kasihan ya. Apalagi kalau kalian denger langsung ya lirik lagu Kak Anissa Bahar yang asli, gak apa-apa itu diprosotin dengan tidak baik, itu sedih rasanya ya, membunuh hak cipta dan juga merusak generasi bangsa.

0: Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ternyata ya lagu-lagu dangdut terbaik sepanjang masa dan populer sampai sekarang ini lumayan terkenal ya, dan juga banyak sekali laris terjual di pasaran. Iya, kalau ngomongin alamat palsu dari Ayu Ting Ting, ini adalah awal kebangkitan dari dangdut modern yang gak bisa lepas dari salah satu lagu si Ayu Ting Ting. Karena sesudah Ayu Ting Ting banyak banget artis-artis dangdut yang lahir dengan gaya modern, Cita-Citata, yang lagunya Aku Meriang Yang Yang Yang. Ya, selain Cita-Citata juga ada Zaskia Gotik ya, Satu Jam Saja, Ja-ja-ja-ja, ku dirayu kamu. Kayaknya lagu itu hampir mirip ya. Nah, setelah itu juga ada Siti Badriah ya. Siti Badriah awal mulanya nyanyinya Berondong Tua ya. Oke. Nah, jadi selepas itu ya, selepas dari Ayu Ting Ting yang lagunya menyeleji dengan alamat palsu, ternyata juga banyak mendatangkan cewek-cewek dangdut yang lebih trendy dan modis di dunia dangdut.
1: Kau datang kepadaku.
0: Jadi itulah ya sahabat Citra ya, tentang penyanyi dangdut yang lagunya paling banyak ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita puterin lagu Ayu Ting Ting Alamat Palsu, karena dia ini si gadis Depok, janda Depok, bukan gadis ya. Udah, albumnya tuh bagus ya, dan juga laku di masyarakat ya. Oke, ini katanya lagu Alamat Palsu ini lagu recital ya, dari lagu dulu ya. Oke, ini lagu Alamat Palsu juga itu munculnya ketika Juna waktu masih kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA ya, yang mana Juna dulu pada saat itu tuh suka belajar TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi, sama Pak Boy ya, Pak Boy guru SMA 3. Nah, itu kalau misalnya kami berhasil menjawab challenge dari Pak Boy, misalnya cara membuat table dengan 3 kolom 2 baris gitu ya, nah itu langsung dikasih hadiah. Nah, guru itu berkesannya seperti itu ya Lur ya. Oke, langsung aja kita dengerin lagu Alamat Palsu ya. Oke, untuk kita semua jangan kemana-mana, tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Koplo Agaril Selte, membuat kita sehat, segar, dan semangat.

0: bungkus di kerupuk dapat duit.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Hidup ya, nak mewah begawi.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1 0822 1122 4420 atau admin 2 0852 3151 5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
8: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
9: Warga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah, dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

0: kita konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau,

Komunamu FM Lubuk Linggau masih bersama Radio Citra, Citra Budaya Bangsa ya. Kita salam sapa nih buat semua sahabat Citra yang udah masuk ya di Tok Tok Juna. Ada Kak Fitri Henry, ada Yes, ada Lupi GGLL, ada Askira, Siti, Afi, dan juga semua teman-teman ya yang setelah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di program Dangdut Agar Ilu Selte, sehat, segar, dan semangat. Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, selamat malam buat Ina dan juga buat siapa nih ya, Elzain Firdaus ya, dan juga teman-teman ya, dan juga Lupi GGLL ya. Marah gak kau Lupi, kau ngomong Lupi GGLL. Oke, ini kita balik lagi ke tema dan juga topik. Namun sebelum kita balik lagi ke tema dan juga topik kita malam ini ya, kita akan salam sapa dulu nih buat semua sahabat Citra yang ada di kawasan Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, dan juga Selatan. Dan juga Radio Citra mengucapkan selamat malam nih buat semua sahabat Citra yang sedang mendengarkan dari Curup, Lahop, Bengko, ya, Pelalo, Pasema, Empat Lawang, Merasi, dan Muratara. Dan ditemani dengan lagu Wiwir Sagita Pecah Seribu, yang mana lagu ini tuh lagu aslinya Umi Elvi ya. Dan lagu ini tuh lumayan menghasilkan hoki kalau Juna nyanyi di MC ya, itu pasti banyak sawerannya. Terakhir Juna nyanyi tempat Surya Depi Umami Suka Merindu itu sampai dapat saweran beratus-ratus ribu ya sama ibu-ibu dari desa Suka Merindu. Oke, ini ada Arif Rukia Bekam juga. Oke, terima kasih Arif Rukia Bekam dan juga semua teman-teman yang sudah mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Dangdut Agar Ilu Selte, sehat, segar, dan semangat.

aku nggak mau patah-patah tangkaiku patah. Aduh, oke ya. Nah, Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kembali kita kasih tahu untuk semua Sobat Citra tentang tema kita malam hari ini, tentang lagu-lagu dangdut yang ya paling laris dan paling banyak didengar dan diputar di seluruh radio dan juga playlist. Deretan kedua ada Goyang Inul Daratista. Siapa yang nggak tahu lagu Goyang Inul Daratista? Lagu ini sangat familiar di radio-radio dan juga di TV-TV, karena radio ini adalah awal kebangkitan dangdut asik dan juga koplo bersama para penyanyi dan goyang-goyangnya. Nah, lagu ini dirilis di tahun 2000-an, yang mana Inul muncul dengan segala kontroversinya dan lagunya juga asoy ya. Lagu ini juga menyuarakan suara hati Inul Daratista sebagai pedangdut. Karena Inul Daratista di sini menyajikan suatu kata-kata yang mana dia bilang, katanya, ada yang bilang dangdut tak goyang bagai sayur kurang garam, kurang sedap, kurang enak. Ya. Dia ngomong kalau dangdut tak goyang tuh caknya tuh cak sayur kurang garam, kurang enak ya. Maafkanlah. Nah, ya. Dan juga dia bilang, mohon maaf kalau Inul sedang goyang tuh rada panas, rada seksi ya. Jadi dia mohon maaf. Ya. Iya, Lupi GGLL. Thank you ya. Lupi GGLL dan juga Rama Maur. Iya. Nah, selanjutnya lagu dangdut koplo juga yang memberikan hoki dan juga booming ya sampai masuk istana negara adalah lagu Ojo Dibandingke dari Parel Prayoga. Lagu ini memang sungguh luar biasa dan ketika waktu itu Juna ngemsi, Juna sampai dapet 500.000 ya gara-gara nyanyi lagu ini aja ya. Nah, ini juga sangat bagus lagunya ya. Karena lagu ini mengajarkan kita untuk tidak membandingkan seseorang dengan orang-orang lain, karena semua itu memiliki kemampuan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing ya. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang penyanyi cilik, Parel Prayoga, dan sempat didaungkan di Istana Negara pada saat upacara kemerdekaan 17 Agustus ya, dan memang enak, apalagi ditambah ralnya yang mengguncang ya. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke soal konser ya, saing-saing ke ya mesti kalah. Aduh ya Allah ya, rasa jadi Parel Prayoga deh. Aduh ya.

ya, bukan lagi ya lagu Ojo Dibanding K ya. Ya oke. Okay. Namun katanya Parel Prayoga saat ini tuh lagi ada gosip ya, katanya dia dimainkan oleh orang tua hasil dia menyanyi. Aduh, orang tua seperti apa itu ya, hasil jerih keringat anaknya diembat ya, enggak sportif. Masa merampok budak-budak ya. Oke. Okay. Nah, lagu selanjutnya yang paling populer dan banyak diputar serta terjuta-juta kopi terjual adalah lagu Begadang dari Roma Irama. Hai Rahma ya, dan juga Elden Faris ya, yang mau bergoyang yuk di Radio Citra aja ya. Nah, ini lagu Begadang dari Roma Irama juga ya, dari dulu sampai sekarang selalu ada dan telah terjual berjuta-juta kopi ya, bahkan royaltinya sangat luar biasa ya. Gimana sih lagu Begadang itu ya? Begadang, jangan begadang kalau tiada artinya. Ya, serasa Ridho Romo. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Seakan-akan ya ke tadi Ridho Romo ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu dangdut selanjutnya yang terjual berjuta-juta kopi dan juga banyak laris didengarkan orang adalah lagu dari Via Valen ya, judulnya Sayang. Ini dilansir dari detikvalve.com. Iya, siapa sih yang nggak tahu lagu Sayang, kombinasi lagu Jawa dan Indonesia yang sangat koplo dan juga enak. Dan lagu ini ya berhasil ya mempiralkan ya bahasa Jawa dan campur sari. Bahkan lagu Sayang dari Via Valen ini sahabat Radio Citra ya sampai ke panggung internasional. Gaya Via Valen yang kekinian bikin dangdut terasa modern dan bisa diterima di semua kalangan. Memang iyo kalau Via Valen sudah nyanyi itu ya, dengan outfitnya, dengan suara beratnya yang ngevop, itu gila banget ya. Membuat hati ini terbengkak-bengkok. Sayang, apa kowe krungu? Cap Via Valen. Baik, lagu selanjutnya dari deretan dangdut yang terjual berkopi-kopi laris dan banyak didengar orang adalah lagu dari Maggie Z, Jatuh Umban Bangun ya. Iya, lagu dari Maggie Z Jatuh Bangun, Umban Bangun ini membisi linggau heto ya. Memang lagu yang sangat luar biasa, bukan hanya memperjuangkan nasib orang yang galau ya, tetapi lagu Jatuh Bangun ini udah 2 kali berlalu masih sering terdengar dan masih sangat suka untuk dinyanyikan ya. Karena liriknya itu yang sangat ngena banget di hati ya. Dan juga ini lagu seorang pejuang yang bebas. Jadi ya, Juna tuh paling suka lagu Jatuh Bangun itu yang pas di lirik.

0: Bangsa.
1: Oke, 103,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itu tadi ada lagu Jatuh Bangunnya Maggie Z yang sangat luar biasa ya Mas ya. Oke, itu tadi tuh lagunya tuh enak dan Juna tuh paling suka kalau lagu Jatuh Bangun itu di far. Bentar, batuk dulu ya. Juna ambil suara dulu ya.

garam. Nah kan, lo tau luka dalam dada, disiram dengan ayo garam ya, pedih. Hayogi ya, oke. Dan masih kita ke deretan lagu dangdut terbaik. Ini ada lagu Kopi Dangdut ya. Lagu Kopi Dangdut juga memang asik karena unsurnya itu semangat ya, dan juga membuat kita tuh happy bergema ya. Nah, lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Sahab ini mempunyai vibe santai dan juga ringan banget, temanya sederhana, dan juga mengajarkan kita untuk menikmati kopi dengan musik dengan sangat indah ya. Dan lagu selanjutnya ada Malam Terakhir dari Roma Irama ya, featuring LP Sukaisi. Lagu ini pasti disukai oleh semua orang, sahabat Citra ya, karena lagu ini membuat kita itu nostalgia dan juga bersedih ya, di malam terakhir bersama pasangan kita ya. Gimana ralnya sahabat Citra, Radio Citra, lagu Malam Terakhir? Malam ini tereneng, hai Belia. Malam terakhir bagi kita, tenononeng, dede ya, untuk mencurahkan rasa rinduku di dia. Ini Pade Nian ya Lur ya. Nah, itu adalah lagu yang paling favorit ya. Oke, kalau untuk penikmat dangdut Indonesia, dan sampai saat ini lagu itu masih ada daung-daungnya, dan di radio pun masih sering didengarkan, dan wajar kalau dia itu memiliki royalti yang sangat mahal. Hai Galeri Glory. Oke, lagu dangdut yang paling heboh dan juga viral dan terkenal ya, adalah lagu Seperti Mati Lampu dari King Nasar. Oke. Jadi juga suka ya. Tapi kalau misalnya nyanyi di nada Nasar ya, mending sesak napas, agak ambeiennya kambuh. Sorry ya Glory. Oke, makasih Bella ya. Thank you, semoga ini ibadah. Nah, lagu selanjutnya yang paling favorit dan terjual, terkopi-kopi dan juga laris adalah lagu Mati Lampu dari King Nasar ya. Berarti mati lampu ya sayang semuanya. Ya. Seperti mati lampu. Biar nyasar be. Oke, dan selanjutnya ya, lagu paling favorit ini ada juga lagu Goyang Dumang. Ini waktu aku lagi senam ya, jadi waktu aku lagi senam. Kecirian yang menaku galak mimpin senam ya. Waktu Juna KKN ya. Tahun berapa tuh Juna KKN itu ya? Tahun 2015 atau 2016 ya. Nah, lagu Goyang Dumang ini viral ya, dan kita senamnya lagu Goyang Dumang. Dan pernah ya, halo warga Pangkalan Tarum ya, Juna kan KKN di tempat warga Pangkalan Tarum. Juna tidak sadar pada saat Juna memimpin senam tersebut ya, celana Juna robek. Jadi Juna itu disorot lah oleh emak-emak. Juna, jangan ngangkang ego. Ngapa? Ditarik lah oleh Juna, kawan Juna tuh ya. Hey Jun, ganti celana dulu. Setelah aku tahu, ternyata ada bolong yang overdosis. Oh, jadi seperti itu ya. Padahal lagi enak nih, enggak? Ayo goyang dumang, biar hati senang. Ya itu kan. Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Jangan kemana-mana, tetap bersama Juna di sini ya. Oke, boleh banget ya. Di Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Bersama Citra, Dangdut Agarilus LT. Sehat, segar, dan semangat.

0: 2,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala.

0: juga banyak, tapi setelah pakai alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini nih, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MBSK ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk.

102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra koplo agar lu selte sehat segar dan juga semangat. Enggak terasa Juna harus pamit undur diri dan mengucapkan banyak terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra yang telah bergabung bersama Juna tentunya mendengarkan Citra koplo agar lu selte sehat segar dan semangat. Ya, terima kasih untuk semua sahabat Citra malam hari ini yang telah mengikuti kita membahas tentang lagu-lagu dangdut yang paling terbaik sepanjang masa. Cuma satu pesannya ya, untuk menghasilkan sebuah karya yang tak terlupakan tentunya harus ada kebaikan dan juga pelajaran. Belajar tanpa kebaikan sama saja menyelam dengan tenggelam. Tetapi belajar dengan kebaikan sama saja kita menyelam sambil melampau dua pulau, bukan lagi ya. Ya udah deh kalau begitu, Juna ucapkan terima kasih banyak sekali untuk minat gabung semua sahabat Citra yang sudah bergabung bersama Juna. Semoga selalu sehat dan juga semangat bersama Radio Citra dan Nagari Lulusnya. Juna pamit undur diri, selamat malam Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.

0: memberikan angka
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Kesel aku, kesel aku mas, ini lagi kesel.
4: Astagfirullah mbak, sampean nyapo, nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo masmu lo panggah mau kena aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
4: Oh alah mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
3: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu. Agarilus Herbal Drink best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif, bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
9: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Koalen. Agarilus Koalen bisa

0: membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang nang kene 102,6 Citra FM wis mesti jos margonjos.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Setunggalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Bonjour.
1: Tunggal 100,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem pandemen campur sari itu sepunti kabaripun. Dan menikah sesarengan kalian kulo Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sakpori marem tenan jos margon jos top marko top campur sari ini. Kagem para pandemen campur sari dos mentiga baripun kagem panjenengan sedaya sesarengan kalian produk-produk Kagarilus dalu menika tentunipun badhe ngaturaken tembang-tembang campur sari kagem panjenengan. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, apa kabar? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun, dan tentunya masih bersama produk-produk Kagarilus untuk Anda semuanya. Untuk Anda mungkin banyak sekali keluhan-keluhan berbagai macam penyakit ya, silakan datang ke studio Radio Citra untuk mengkonsumsi produk-produk Kagarilus. Insya Allah produk-produk Kagarilus akan menuntaskan segala keluhan penyakit Anda. Dan untuk Anda semuanya diucapin selamat malam untuk Anda semuanya bersama campur sari sakpore marem tenan jos margon jos campur sari nih. Oke, monggo dalu menika kagem panjenengan, dalu menika pelanugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur gaspol Mas campur sari ini. Oke, monggo campur sari sapore.
2: Agar putra marem tenang.
1: Nggih, Bu Sumarmi.
2: Nggih, pripun kabare Mas Budi?
1: Alhamdulillah sehat, jenengan pripun?
2: Iya.
1: Yeah. Sehat. Nggih. Jawa mboten nggih?
2: Jawa wau santen.
1: Oh, wau santen. Dan ini mboten nipun terang nggih.
2: Wingi Jawa deres.
1: Ah, oh, deres ora apa-apa. Semoga derese deres rezekine.
2: Amin.
1: Amin. Monggo Bu Sumarmi tembangin napa niki?
2: Tembangin wau napa nggih? Ninggal katresnan.
1: Oh nggih, monggo ninggal katresnan. Salame Bu Sumarmi.
2: Nggih, salame kate Mama Islam.
1: Nggih. Nggih.
2: Mas Armin, Mbak Cindy.
1: Nggih.
2: Oh, Pak Karno. Pak Karbi, Bu Karbi.
1: Nggih.
2: Mbak Sutrati, Mama Aisyah.
1: Oke, matur nuwun. Matur nuwun nggih saking kawasan Ki 1 tambah asri wonten Bu Sumarmi lan ugi kagem para kanca pandemen campur sari jos margon jos top marko top campur sari ne. Halo campur sari sapore? Agar terus drop marem tenan. Monggo kali sinten nggih Pak Jono napa?
3: Nggih.
1: Ah nggih Pak Jono. Kabare Pak Jono?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat. Nembe napa niki Pak Jono?
3: Lan?
1: Nembe napa?
3: Layah-layah.
1: Yo aduh, pun ngopi dereng.
3: Pun.
1: Ah nggih. Monggo Pak Jono tembangin napa niki?
3: Kangu mboten mirengaken gonggo mino.
1: Oke, siap. Monggo. Gonggo mino. Nggih. Beksan tayub. Oke, salamipun Pak Jono monggo diaturi.
3: Salam kangge
1: nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih, wonten Pak Jono matur sembah nuwun Pak Jono sugeng dalu kemawon sehat walafiat nggih Pak Jono nggih. Campur sari sapore.
3: Marem
1: tenan. Mbah Mis. Walah, matur nuwun Mbah Mis nggih. Walah, awak kula wis rada rapat tek mbuh ra karo-karuan rasane Mbah Mis sokae. Ah nggih, aduh. Pokoke sing penting diparingi sehat nggih Mbah Mis nggih.
3: Kumpul-kumpul
1: iki. Oh, sami kumpul-kumpul nggih. Aduh. Enten Mas April barang to?
3: Oh,
1: ngoten. Oh, enten Mas Adi barang to niku?
3: Nggih.
1: Waduh, jan, sami kumpul sedaya iki. Wis pokoke mangan ra mangan sing penting ngumpul. Alah. Siap pokoke. Giaspol grup PPR tancap gias pokoke. Pancal gias lanjut tembangin apa, Mbak Mis?
3: Tembangin iki Damsari mawon.
1: Nggih, Damsari, monggo. Salam-salame Mbak Mis, monggo diaturi.
3: Nggih, salame kangge Mas Baluyo.
1: Nggih.
3: Heeh. Para hiji kangge keluargane Mas Budi mugi-mugi sehat.
1: Amin.
3: Kangge Mas Arif, kangge Mas Hartanto.
1: Heeh.
3: Istilah kangge Budi Sumarmi.
1: Nggih.
3: Pak Yono, Mbak Yono, Pak Trianto, kangge Ibu Karbite.
1: Nggih.
3: Sing nggih iki air semam niki.
1: Nggih.
3: Kangge Pak Amir. Nih
1: kemawon namane. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mbak Amis grup PPR nggih, ingkang siap-siap. Waduh, siap-siap. Wonten Mas Adi Waluyo lan rencang-rencang wonten pun cengkeh sugeng dalu kemawon lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun lan juga untuk sahabat campur sari malam hari ini masih tetap bersama produk-produk Kagarilus untuk Anda semuanya dan tentunya produk-produk Kagarilus akan menuntaskan segala keluhan penyakit Anda. Insyaallah dengan produk Kagarilus akan apa ya memberikan solusi oke untuk Anda semuanya. Sama campur sari jos margon jos top marko top campur sari ini lalu giga gemboro pandemen campur sari gaspol campur sari sapore gagal maning ye yes gagal maning wejan priwe ya tanjan gaspol kwe baleni maning apa ya monggo campur sari sapore
3: marem
1: tenan. Waduh, gantian iki Mas Adi ye.
3: Nggih.
1: Weh, jan Mas Adi Waluyo, monggo Mas Adi Waluyo. Nggih. Jan.
3: Embange niki nuwun sido rondo mawon.
1: Sido rondo, jan pokoke rondo-rondo. Mas perondoan.
3: Lah
1: nggih nggih tombo pilek mengin rondo sek. Lah cocok tenan iki, nggih tombo pilek mbok menawa mah. Sitarada tenan e. Oke. Wis muga-muga tambane kuwi kok gek mari.
3: Lah nggih men rada ngedreng.
1: Lah, monggo Mas Adi diaturi salame Mas Adi.
3: Nggih, salam kagem Bunda Fitri wau.
1: Nggih.
3: Kagem Mbak Jenggot.
1: Heeh. Nggih.
3: Kagem Mbak Me. Marmi. Kang Wayu Said, Kang Harpno.
1: Nggih.
3: Lan kagem seluruh penggemar Citra mawon.
1: Oke, matur nuwun Mas Adi Waluyo. Wonten Mas Adi Waluyo jos gandos top marko top pokoke gen nganti ngejreng jare tambani rondo. Eneng-eneng wae mileng tambani rondo iki piye to ya ya. Wis rumangsaku beh nyapa to jane iki. Ha nggih kagem para kanca-kanca wonten pundi kemawon nggih pandemen campur sari dalu menika wonten Mas Hendra. Mas Hendra apa kabar Mas Hendra? Sehat selalu nggih Mas Dapa wonten ing Sumber Harta, alun Sumber Harta. Ada Mas Dapa dan nggih kanten Pak Junedi, Bu Junedi sekeluarga, Mas Parmin. Aduh. Oke, wonten ing Blumai kali wonten Mas Marno sugeng dalu Mas Marno pripun kabare? Sehat-sehat selalu nggih kagem panjenengan. Nggih mboten kanten kagem Pak Usop, nggih sugeng dalu Pak Usop pripun kabare wonten ing Pasuku Menanti Airlang nggih sugeng dalu kemawon beh jan rasane. Ha nggih, nggih mboten kanten kagem Mas Riwina wonten Pak Suku Menanti sugeng dalu kemawon kagem para kanca-kanca lan ugi kagem para sedherek sedaya wonten pundi kemawon lan ugi mboten kantun nggih kagem Mbak Tini pripun kabare Mbak Tini wonten P1 Mardiarjo nggih sugeng dalu kemawon kagem panjenengan jos margon jos top markotom campur sarine. Nggih kagem para pandemen campur sari sedayanipun nggih monggo sesarengan dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari sapore marem tenan jos margon jos campur

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: komersialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

sing eman maning lelele. Ais. Kalau madep ini kok lelele kaya. Jatuh kasantingnya, Bud.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Tunggal atus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Loh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu.
1: Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: pokok mojo karo golek sambil to ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
0: Abang bayi papa, gek kasiate prayo ilang lah mau oseng. Ki aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeruan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Dian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau.

0: hanya di Smartwatch Point. Kontak Bersan, Smartu Print dan Smartwatch Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etama Premium dibuat dari susu kambing Etama murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: yo liane. Aku kok malah wedi to? Penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan

300 kali, 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.